0: 90,7 Fortune FM. Kura-kura dalam perahu, Lesti Kejora. Wow, ini satu hubungan yang dipenuhi oleh dusta sepertinya. Oh, lagu terbaru nih sang Kejora. Langsung saja kita sapa. Penelpon pertama kita, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menggoda. Pertama menggoda, mau dong.
0: Genjreng, Teh Mali Andri, Puncak Peuyeum.
1: Iya, cerah ya.
0: Hari
1: apa
0: ini
1: kabar?
0: Kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Bersyukurillah. Sebaliknya juga dong.
1: Alhamdulillah baik selalu.
0: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, hari ini cerah kan Puncak Peuyeum?
1: Banget.
0: Planning apa nih kecerahan hari ini?
1: Ada mau ketemuan kita nih.
0: Yang mau ketemuan, gabung dong.
1: Udah kangen soalnya. Pasti nanti gabung ke situ.
0: Iya, boleh. Sangat lebar pintu Radio Fortuna, terbuka lebar.
1: Sekalian jalan, sekalian silaturahmi.
0: Betul bangetnya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Bukit Berbunga aja.
0: Bukit Berbunga. Boleh. Buat siapa?
1: Buat Mama Rindu. Naik dulu Mama Rindu ya.
0: Iya, Maureen sudah ada di Eko.
1: Udah, alhamdulillah udah sampai. Juga semalam jureng. Udah teleponan kita.
0: Iya.
1: Sudah kangen-kangenan
0: pastinya.
1: Iya. Buat Teh Olivia, buat tadi Kang Mus Mulyadi, alhamdulillah Mel sehat. Kang Mus sebaliknya ya.
0: Kang Mus teh kemana wae?
1: Oh, Kang Mus
0: ada diculik orang Korea, maunya.
1: Ayo ke Fortuna Kang Mus.
0: Iya atuh.
1: Buat Kang Budi sama Delanya, buat Mama Indah, Mama Nura ya, Mama Sita, Mama Lucu,
0: ya.
1: Mama Rosi, ya.
0: Banyak versinya.

0: Bukit Berbunga, ada dari Yeni Inka, ada dari siapa ini? Fitri Karlina, Fitri Karlina.
1: Fitri Karlina.
0: Oke, boleh. Siapa lagi?
1: Buat Ayah Susanti, Bang Len, Pak Ben.
0: Yeah.
1: Buat Kayati Bali. Manini yang gacor sama mami papinya. Buat Mami Minok, diselamat. Pagi menjelang siang Mami Minok di Genjreng.
0: Pagi menjelang siang Mami.
1: Semoga sih sehat selalu ya. Buat ibu-ibu

0: Hati-hati di Genjreng. Teh Meliandri di Puncak Peuyeum yang bentar lagi mau OTW ya. Lewat-lewat bukit berbunga ya. Marin, ayo semangat, nama indah. Kembali gunakan line teleponnya di 081514907907. Ada Mahmud nih, Mama Muda. Halo Mahmud, apa Kang Mahmud? Oh, Kang Mahmud, aku kira Mama Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tate, ya teh budinya cikana teh.
1: Mau dong.
0: Genjreng euy. Oh, dikira teh Mama Muda padahal Kang Mahmudnya. Mama Mahmud mau lagu apa nih?
1: Minta lagu.
0: Oh, ini mana?
1: Alanya.
0: Ya,
1: APK ada.
0: Boleh ada.
1: Kirim salamnya buat yang barusan ya.
0: Ya, boleh.
1: Buat Marin ditunggu nanti Marin.
0: Oke.
1: Buat Teh Olivia Senjaya. Buat Teh Mano. Buat Teh Anibarnya juga ya. Buat Teh Arennya juga. Buat Teh Aisyah ya.
0: Oke.
1: Buat Kang Maman Apero. Buat Kang DG-nya juga.
0: Mm-mm.
1: Buat semua fan for sebenarnya ya. Yang lagi pada nguping. Yang mau ditunggu naiknya ya. Spesial.
0: Buat siapa ya?
1: Buat Raja.
0: Terima kasih. Selalu, ya. Iya.
1: Ya ada kata yang paling indah kecuali assalamualaikum teh, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di belakangnya. Ujeng-jeng.
2: Or penggoda mau dong
0: genjreng euy teu kapi heula kapi haluan nya
2: kapi haluan ku besti
0: tapi cek besti kapi haluan
2: teh iya sehat pak kumaha sehat
0: alhamdulillah sehat selalu Kang Ujeng-jeng
2: cerah ya cerah hari ini
0: banget hari ini lagunya mau apa
2: lagunya kalau ada suratan
0: suratan buat siapa kirim salamnya
2: spesial langsung buat boleh. Teteh Mel yang ada di Puncak Peuyeum. Buat Teteh Istoma tetap semangat.
0: Okay.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Ucapannya. Genjreng euy. Assalamualaikum. Genjreng.
0: Waalaikumsalam. Suratannya yang duet ya. Oke. Okay. Kita sudah 3 penelpon, Kang Herlan, Mama Indah, Mama Rindu. Nanti kita buka lagi line teleponnya ya karena saat ini kita akan lewati dulu bukit-bukit berbunga. Ai. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious. Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabun ACE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Ulah, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
4: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
5: Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
15: Power Gang Push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
15: Padahal dikit lagi winner.
16: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
15: Baru? Wih, keren pack barunya.
16: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
15: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
16: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
15: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
16: Amazing.
15: Masa gak mabar lagi?
16: Iya lagi.
7: Sit down.
17: mood feels good.
15: Choco Drink
17: My Mood Booster
15: menyala moodku.
18: Dari Wings Food.
19: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalwinya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
20: Cucian numpuk,

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Apalagi
4: sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Yes, 90,7 Fortuna FM ada KPK. Mabak kita ke menit 35 berlalu dari pukul 10 ya. Langsung kita sapa lagi ya untuk penelpon yang ingin bergabung di Fortuna Menggoda. Halo.
1: Halo. Fortuna Menggoda, mau dong.
0: Genjrei. Mama Indah akhirnya.
1: Akhirnya masuk juga.
0: Iya. Gimana Mama Indah hari ini? Cerah juga ya?
1: Cerah.
0: Banget. Ya, alhamdulillah. Ma? Ya. Mau lagu apa?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan boleh buat siapa ya. Cinta Berawannya?
1: Buat yang udah pada naik ya, ada Mama Teh Meliandri. Buat tadi teh ada siapa sih? Ya.
0: Mahmud, Ujeng Jeng.
1: Buat Pak Ii
0: ya,
1: Teh Meliandri
0: boleh.
1: Buat Mama Rindu, Manini ya, yang selalu ceria,
0: ayo Mami cepet Papi. Naik
1: nih. Ya, buat Sejule, Pok Nura, Mama Sam, buat Pesta Teh Asli.
0: Oke.
1: Buat Teh Palebat, Ibu Sapuro.
0: Oke, boleh,
1: buat
0: boleh.
1: Aja.
0: Siap.
1: Ini soalnya lancar.
0: Oke, bunyi. Rapopo.
1: Spesialnya buat Teh Isa yang lagi sedang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Amin, Allah.
1: Lalu spesial buat keluarga pada Benghar semuanya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Pada Benghar. Pada
1: ada dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Allah ya
1: Rabbal Alamin. Ucapannya Fortuna Menggoda, mau dong.
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna Menggoda.
0: Genjreng. Mama rindu. Sudah di ekon. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sudah mendarat lagi di ekon. Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mama juga sehat bersama keluarga. Sehat semuanya. Cimantai aja semua.
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Ma,
2: iya lagunya.
0: Lagunya mau apa?
2: Terkesan ya.
0: Terkesan. Boleh
2: iya,
0: buat
2: jarang
0: siapa?
2: Diminta itu ya.
0: Terkesan. Ya,
2: buat Teteh Mel pasti
0: lagi OTW
2: udah siap ya. Buat OTW dia. Semoga selamat di perjalanan.
0: Amin.
2: Sehat lancar sampai tujuan.
0: Nanti
2: ya,
0: kita berpelukan.
2: Pasti.
0: Yeah.
2: Dengan orang baik itu harum banget untuk berpelukan.
0: Siap. Sip.
2: Buat Mama Indah, Teh Olive juga ya. Udah
0: siap.
2: OTW ya. Buat ngeliwat sama keluarga
0: yang lagi OTW.
2: Iya, terus buat Mama Indah Ujeng-jeng, buat Mahmud,
0: buat Teh Icibada, Kang Egi, selamat siang.
2: Oh ya udah, pokoknya buat semua aja ya. Mama tuh nggak lihat Pari Rimbon.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Fotokopi yang
0: iya.
2: Teteh Mel aja ya.
0: Siap.
2: Lagi siap juga ini.
0: Lagi siap-siap iya. Juga ya.
2: Betul. Iya.
0: Titi DJ.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo semangat ya buat Teh Is kawasan Cibadak. Kang Mus mulia di kawasan Karang Tengah, tetangga Teh Is Cibadak. Halo.
3: Halo. Fortuna Menggoda.
0: Genjreng. Genjreng.
3: Kang Galing maya jempol.
0: Gitu nya. Nah, tate. Gitu
3: dah.
0: Aduh,
3: kangen ka Indah deui.
0: Mun aya cadangan mah kitu. Keur nyaman jeung cadangan. Lupa nu baheula kitu tah. Kang Mus, kumaha di Karang Tengah teh ayeuna?
3: Panas,
0: cerah ya. Cerah. Speechless Kang Mus teu jawab nanaon. Lah heueuh nya benernya. Lagu naon atuh?
3: Yang jalan-jalan ke tengah-tengah.
0: Oh, aku mah jalan-jalan juga selalu setia. Gitulah. Kang Mus mau lagu apa?
3: Lagunya Retak Kaca lah.
0: Retak Kaca?
3: Retak Kaca dari Idris Nawatinya.
0: Oh, Retak Kaca ya?
3: Ada.
0: Retak ayah tuh. Ayah geningan nu retak mah. Perahu retak ayah nauge.
3: retak.
0: Nu retak retak mangan aya perahu retak. Perahu
3: retak. Ada apa tuh selayang pandang di hari hari putranya?
0: Boleh dah. Ya. Selayang pandang.
3: Kirim ceramahnya.
0: Selayang
3: pandang. Yang barusan marinnya. Mas yang Teh Meliani, Teh Mano, Teh Aren, Teh Olivia Senja. Bahasa aman galon, bahasa Mamos, amar servis.
0: Tim Ferry Api itu nanaon. Ayo selain pandang dangdut pempop itu.
3: Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut. Tata-tata. Dangdut.
3: Dangdut yang baru.
0: Iya boleh. Iya tapi dari Ferry Api kita punyanya yang baru. Yang versi baru.
3: Dari Api. Api mah pempop meren.
0: Tapi dangdut di sini. Dangdut.
3: Oh gitu.
0: Tata-tata.
3: Oh sepah. Terserah Pak Jalan turun.
0: Anu anjar macan di lebet
3: anu. Ngikutin aja lah.
0: Gitu.
3: Yang penting nangun malah. Buat Bu Dedir Mantas juga nya. Buat Budi juga, buat TG juga. Ada yang ada request pengen disenggol di
0: Les Pak. Oh, saha eta teh? Orang mana?
3: Orang Cisaat dari Pasar Cisaat.
0: Pasar Cisaat saha eta teh?
3: Abah Ojek ya.
0: Abah Ojek.
3: Abah Ojek sama konco-konconya.
0: Abah Ojek, jeung konco-konco.
3: Mas. Yang disenggol cerah itu lagi dengerin
0: kita dari tadi pagi. Nah,
3: pas naik tadi pagi itu dengerin, kira itu gak dengerin.
0: Oh gitu.
3: Nanya.
0: Ya.
3: Spesial nama Mbak Isbah yang itu kan.
0: Siap.
3: Nah, semoga sambil detas, semoga sabar ya. Tambah gimana gitu nya.
0: Pokoknya mah jaga pandangan dan hati. Eh, tebisa Kang Muste.
3: Kangen.
0: Ah, iya mah ngomong ngungkul kenyataanna.
3: Tunggu tanggal main.
0: Ah, iya mah tos sabar episode tanggal main, tanggal main. Geus lapor.
3: Siapa namanya?
0: Oke, boleh.
3: Sudah menggoda.
0: Siap. Digencreng Kang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Karang Tengah, Cibadak, ayo TI semangat. Ada Kang Egi nih. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Digenjereng Kang Egi.
4: Sekarang mah bukan Kang Egi, Kang Egai.
0: Oh, hari ini mah tulisan masih kena Egi, itu Egai, Egai. Nah, Egai. Oh, jalan Egai. Terus ngabubur bodas bubur belum?
4: Atos.
0: Ning teka bagian Ispa mah. Nah, tate. Ini hayang gentos teka bagian. Lagu naon-naon Kang Egi speechless oge dieu.
4: Lagu nate pengen itu ah.
0: Yang mana? Yang mana?
4: Atawe.
0: Nu mana?
4: Ayam keremas.
0: Ayam keremas.
4: Ada.
0: Atawe eta mah siga ieu. Kambing etawa. Si saha eta teh aya Bela, si Bela napa?
4: Heeh, tuh kemana we bukan eta we.
0: Teu disaosannya ayam keremesna atau digeprek? Bade digeprek, bade moal digeprek.
4: Eh digeprek, eh dikumaha ge
0: we. Heeh, orang geprek.
4: Kirim salam buat Teh Ranti, Kang Ibar.
0: Boleh.
4: Mamah Rindu, Mamah Rita, Mak Isteh Meliandri.
0: Lancar.
4: Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang Mamat Apero, Yoni Sebelah. Terus buat Teh Norma, Teh Lisa, Dewi Sulastri. Terus buat Kang DG, Deden Bantan, Jumin Santana, Kang Basar, Kang Helan, Kang Reja, Kang Mus. Terus buat Joko Tau. Terus buat Kang AM. Terus buat Teh Asti. Terus DM. Terus buat Mama Sam, TEH. Terus buat Nora. Terus buat Kang Len. Terus buat Manini. Terus buat semuanya aja.
0: Semua-muanya ya.
4: Oh satu lagi, wow, oh, sama Kang Fajri Teh Citra. Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Aduh, eta.
4: Mantapnya cinta. Buat Ispaya, semoga sehat.
0: Terima kasih.
4: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Egi. Teis aja nomor 593. Nanti kita buka lagi line teleponnya ya. Secara ada suratan yang akan Ispa tunggu dari Pak Pos. Itu surat. Kalau suratan udah menjadi perjalanan kali ya. Yang minta suratan tadi, tinggal diposkan saja ya. surat naon itu. Jeng jeng kirimnya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Everybody in the house, let your hands up. 90,7

0: FM, pergi-pagi memetik melati, cakep. Warungnya harumnya semerbak sampai ke taman. Walau hanya singgah sebentar di hati, kenangan indah tak mudah dilupakan. Oh, mantap ya. Selamat siang, hati-hati yang lagi on the way, TI bersama keluarga. Untuk drivernya juga ya, semangat. Yo, burung merpati terbang ke awan, cakep. Hinggap sebentar di pohon randu, banyak orang datang dan berteman, namun dirimu selalu terkenang di kampung. Wadidaw. Yang mau naik sampai turun lagi dia. Nungguin ya. Yuk, boleh di 0815149077. Kembali dipergunakan layan teleponnya langsung saja. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna menggoda.
0: Genjreng euy. Pangana pero naha? Kalelep naha? Iya mah. Kumaha teh?
1: Da hirup lagi.
0: Eh tadi kunaon mati suri.
1: Ada cicak tadi mah lewat.
0: Oh. Pak Maman mau apa lagunya tuh?
1: Lagunya biasa aja. Dari Lesti.
0: Yang tadi Lesti baru lewat.
1: Kacau berhidup.
0: Lesti ya, baru galan. Lewat.
1: Ya udah aja kan di dilema dah.
0: Ah, lagi-lagi ya. Dia enggak bisa move on dari dilema. Dilema.
1: Kirimnya
0: buat siapa?
1: Buat Ratu, buat Egi, mm-mm, buat Balebat, Melirandi, Mama Iis, Ma Amoy. Mm-mm. Terus Manti, Mama Rindu, gula aren, gula batu, gula batok, gula pasir. Banyak pergulaan. Buat Mus Mulyadi, buat Waong, buat Mama Indah, Mama Bungsu, Mama Rosi, Bunda Aja, Bung Sapuro, Abah Ewok, Yani Suryani. Terus buat Kang Basar, Santana, Deden Bantas, Kang Budi, Dela M. Buat Wahyu Tahu, Windy Tahu, Pertahuan, Kang Kai. Terus buat siapa lagi ya? Nah, pokoknya buat semuanya aja. Spesial buat Mbak Ispa.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manapero, terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna menggoda. Jreng euy.
0: Genjreng. Orang pelara. Alhamdulillah sehat selalu.
2: Semakin atuh menggoda.
0: Ai, jangan ditanya.
2: Masih terbuka.
0: Apanya? Pintu. Pintu Radio Fortuna terbuka lebar sekali. Monggo yang mau silaturahmi.
2: Oh gitu.
0: Gak usah mikir oleh, gak usah.
2: Pintu kalbunya?
0: Kalau pintu kalbu kayaknya udah digembok dah. Gemboknya juga udah dilempar tuh.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong Kang Joko, di Pelara gimana cerah?
2: Pelara cerah.
0: Banget. Buricak burino.
2: Nah gitu.
0: Kecerahannya apakah berdampak kepada Kang Joko untuk siang hari ini?
2: Pertama,
0: jangan ditanya. Lagu pengen apa lagunya?
2: Resah dari Mansur, tapi yang ceweknya itu yang covernya ada nggak?
0: Resah covernya perempuan ya.
2: Tapi dari yang dari Mansur bukan dari Kang Kepi.
0: Resahnya Mansur, ada Resah Mansur?
2: Tapi yang nyanyinya cewek.
0: Oh, pengen cover Resah Mansur tapi pengen cewek. Acan gitu. Dilebetkan bawa eta laguna acan aya kitu mah. Ada dari Mansur. Can aya. Jadi can tantu. Adanya Resah Mansur untuk covernya belum masuk.
2: Ini aja Jalan Datar dari Lesti.
0: Jalan Datar biasanya gaul.
2: Dari Lesti enggak ada.
0: Jalan Datar kita harus dimasukin dulu.
2: Belum.
0: Ada
2: belum
0: dari gaul. Jalan Datar, Vita Alfia, gaul. Terus ada Lala, Era, Shakira. Itu versi remiknya sih.
2: versi remix.
0: Yang dari perempuan ada dari era Shakira dan Lala Widi. Sahanya Lala Widi teh. Penyanyi dangdut tuh pasti namanya.
2: Pokoknya namanya ya remixnya enggak ada. Enggak
0: ada apa-apa. Ada remixnya ada.
2: Iya.
0: Iya, menemani semangat pagi aktivitas hari ini ya.
2: Iya begitu.
0: Boleh, boleh. Buat siapa tuh kirim salamnya? Eta jalan datar. Oh, cigana terus di hot mic-nya, palihdinya.
2: Ih, pokok nama molongpong kaportuna gitunya. Kamu kana kalbuna eta mah.
0: Aduh.
2: Lurus eta mah lempeng deui.
0: Entong mah mawa kalbu ieu. Saku maha mama wakol bu mah.
2: Oh gitu.
0: Buat siapa lagi atau kintunnya?
2: Ah buat semua itu lah.
0: Boleh. Jadi yang remix aja ya.
2: Spesial ya buat saya.
0: Nanti lain waktu mungkin cover mansurnya di ini ya. Next kedepannya.
2: Ini kayak itunya.
0: Wani piro we gitu.
2: Oh piro. Lewat.
0: Piro sedoyo.
2: Lewat sedoyo.
0: Lewat mana?
2: Oh gitu.
0: Lewat jalan atu.
2: Oh gitu.
0: Jalannya jalan datar geningan.
2: Oh gitu. Mate. Lewat pipir mah gitu.
0: Oh. Iya mah teresep kanu pipir.
2: Oh gitu.
0: Nah, Tate.
2: Boleh bagi apa lagi? Jalan pipir malian gitu.
0: Oh, nyata iya mah teresep kanu pipir mah.
2: Oh, pipir teh gitu nya. Cek bahasa ieu iya, nih, cek bahasa. Internal gitu, si jalan pipir gitu lah.
0: Cek si iroh bari gagaronya. Buat siapa lagi atuh?
2: Spesial buat teh Ipanya, semoga sehat.
0: Amin.
2: Bahagia terus.
0: Amin. Ya,
2: ya ini mah tandanya, mohon maafnya.
0: Iya, it's okay, no problemo.
2: Tah gitu.
0: Eh, nomero uno.
2: Kan ini mah judulnya hiburan.
0: Tah etanya. Tong aya nu kasinggung, kasinggung.
2: Tah tong kasungging dong gitu ya. Lah. Jadi walilau kayak itu nah gitu.
0: Oh, the Moscow atuh walilau mah. Sok aya ning bahasa walilau de Moskow. Bahasa kolot eta teh.
2: Eta teh gitu. Bahasa gua para eta teh.
0: Oh gitu. Bahasa kolot biasana.
2: Ah gitu adanya.
0: Iya boleh mangga.
2: Hapunten pisan gitu ya
0: namanya.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kemana Mas Joko, Tak Uu, Mama Nini, halo.
3: Halo juga. Fortuna menggoda.
0: Genjreng. Tak iya. Aduh cek batur teh. Naon teh iya teh. Meli teh geningin tadi nih. Naon cina sebatna teh. Mama Nini teh meni naon tadi teh.
3: Ngecor
0: tah eta emang mah ini sok ngecor gitu. Jadi gacor gitu tanya
3: ngecor boboko
0: atuh boboko dicor mah teu kabayang atuh bahe nu lamun dilebetkeun mah man ini kumaha palidinya.
3: Panas.
0: Oh, panasnya. Hari cuaca boleh panas asal jangan hate jeung sirah.
3: Enggak.
0: Tah eta. Tong panasan. Bener gacor natenya. Lamun manininya dijadikan iya naon teh. Lamun dina arek datang ka panganten geuningan naon teh eta teh. Panto pembuka teh ni manini gacor ieu cenah teh. Manini
3: naon we
0: ah. Manini mau lagu apa atuh? Dangdut
3: nya. Gadis atau janda we.
0: Eta teh can ka ieu.
3: Can.
0: Jadi antara gadis dan janda
3: masih
0: masih naon eta teh labil.
3: Masih cinta.
0: Aduh, masih cinta. Kasaha tuh man ini cintana?
3: Cintana ke suami aku.
0: Alhamdulillah nya heueuh atuh kudu lomyu ka salaki mah. Kintun doa we nya man ini.
3: Omawe didoakeun tiap hari, tiap malam.
0: Da sok aya eta lomiuna digigireun.
3: Aya,
0: alhamdulillah. Ya. Manini. Kintun kanggo sahatu.
3: Kintun nama kanggo anu sahari we nya. Pamoneng are. Nya. Pamoneng jule. Iyap neng mel, mama rindu, mama indah, mama ranti, sarang makin, sarang ibu mameina, sarang bung coklat,
0: ulu, ayah bung coklatnya,
3: teh kipang, sarang koatik, oh sarang iyo dari di
0: mana,
3: sarang waong, sarang tercinta, nah. Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Antun, Ayah Susanti, Kang Surya, Kang Dasar, Kang BJ, Kang AM, Kang Andas, sarang Ayah Deni, sarang Maman Apero,
0: sarang di sarung tuh.
3: Joko,
0: Tuh Kang Joko. Mas Joko, Mas Joko.
3: Kang Egay.
0: Gaduh termos es teh Mas Joko. Gitu baheula
3: ning. Kang Egay, sarung Panglin, Ujeng Jeng yang jararan teng.
0: Aduh,
3: Kang Bray.
0: Tos pangginya, Mak. Ma, tos panggi.
3: Sarung Mama Dapi.
0: Gusti. Untung aya hiji maninya.
3: Mama Citra sarung Kang Pajrina. Sarung Amar
0: servis. Oh, servisana mah eta teh.
3: Neng Dewi, Mama Dapina, Mama Bungsu. Sareng deui.
0: Saha deui?
3: Sareng
0: Kanggo.
3: Sareng Ibu Ipung Sapuro.
0: Sareng Ibu alhamdulillah kabagiannya.
3: Sareng Bapak Marwan, sareng Ibu.
0: Nah, eta alhamdulillah.
3: Dah Mama Indah nama tadi Asmo.
0: Tapi disebarkan deh itu nanaun.
3: Ayah anu teka pintu.
0: Sahat teh.
3: Teh geningan deden bantal, deden gemo. Sareng deui ah bili kayu mah. Tadi teh.
0: Numana?
3: Anu teh teh kanggo anu gelis neng ispa.
0: Ulu ulu ulu. Amin ya Allah ya
3: Amin.
0: Amin. Allahumma amin. Balik ka ditu ilah deui atuh manini. Amangan ka Fortuna.
3: Anu teu di
0: uju fokusnya. Halo badakna.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya hatur nuhun manini mami papih oge nya. Wilujeng. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna menggoda. Gingreng eh.
0: Di gingreng teh cenah
4: kabar nangis teh.
0: Kabar baik, alhamdulillah nu gaduh pais lele teh kumaha atuh salangsung mah.
4: Ih, lagi sakit gigi mah
0: enggak. Aduh, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Sakit naon coba?
4: Ih, beli serah pisan dari pagi dengerin teh ih.
0: Cibadak
4: gimana itu oleh-oleh dari kampung?
0: Oleh-oleh dari kampung?
4: Oleh-olehnya pasti cucian ya?
0: Hah? Cucian mah jangan ditanya.
4: Aduh.
0: Teh Is, Cibadak ya. Masih kena macet teh weekend kieu mah. Macet.
4: Sekarang alhamdulillah udah punya jembatan 2 dong.
0: Aduh, Amri Agul, lu kan lu jembatan 2. Lagunya pengen apa Teh Is?
4: Lagunya enggak bisa tidur.
0: Aduh, lo barengit. Atau mikirin lo miu. Eh.
4: Pikirin Mbak Isa tuh yang ceria banget
0: oh,
4: hari ini.
0: OMG, oh my gusti.
4: Panas banget gak ke situ?
0: Hah? Panas? Halo Do. Gak bisa tidur.
4: Halo Do pasti kering ya?
0: Oh gak bisa bobo, gak bisa tidur. Atau titi basan teh.
4: Gak bisa tidur, gak dapat tidur.
0: Gak dapat tidur.

0: Rumah sanggina sakinah mawadah warahmah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu Selayang Pandang. Ah, tukang. Iya, terdangdut. Tata. Kang Mus Mulyadi Karang Tengah. Po Ita kemana aja kabarnya, Po? Sehat ya, Po. Po Emi juga di Sunda Wendang. Selamat siang.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi.
1: Dari Wings Food.
7: Hi, Glitz! We are Glitter!
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
7: We love it so much!
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.
10: Cek, punten.
11: Mangga.
10: Beli sabun.
11: Rek
10: Marandi, sabunnya saya.
11: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
11: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
10: Boleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
11: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
10: Huh?
11: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
10: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
11: Eta.
10: Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
11: Pisan.
10: Kala. Stokna masih seueur, Ce.
11: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
10: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
11: Ih, mangga atuh teh.
10: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
11: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
0: Savings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
15: Wah, boleh deh bang yang baru.
16: Ada promo juga nih, Dek.
15: Apaan tuh, Bang?
17: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
17: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
21: Ariel.
22: Hai semua.
23: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
22: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
22: Mie-nya kenyal.
23: Wah, enak tuh.
22: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
22: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
22: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks Ariel.
22: Gimana?
23: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
22: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
23: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
22: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

7.9 FM, Gadis atau Janda. Satu lagu yang sudah ditunggu sama Manini. Selamat siang bersama keluarga. Sambil kita bacakan komen-komen Facebooknya siang hari ini, ya. Karena waktu terus berjalan, Teh Peggy Kusumawati, selamat siang. Di Pertama Goda Genjreng, mat siang Nei Ispa, Brunei hadir. Wasupri juga di kosan Parkot, ya. Lagunya pengen jangan nget-ngetan. Salamnya buat semua sobat Ambiar yang lagi pada liburan, ya. Juga buat si itu si Eta si tahun spesial buat pejuang receh. Semoga laris manis ucapannya buat Bi Ispa mat siaran aja. Kang Kemot, selamat siang. Gusti Gede Loka Biantar juga Tabanan Bali, selamat siang. Fitri Imut di kawasan Cikarang, selamat siang. Yang spesial buat anakku tercinta, lagunya Kalau Keburu, ya, Teh Fitri di Cikarang. Paling sayangnya buat suami bawel aja. Oke, terima kasih. Abah Westo Samblangan Genjer Bali juga selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat lancar kaliskinnya, sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemium Virgo juga warga Mabar Medan Horas Apple Abadi Foto Nama Goda Genjreng. Waalaikumsalam. Hadir kawasan Jalur Babakan Pom Bensin Kampung Tegal Jambu, hadir. Semangat. Terima kasih sama-sama. Korban Fitnah juga waalaikumsalam. Selamat siang di Fortuna Menggodanya, ya. Lagunya Bang Aji Keramat, kirim salamnya buat Teh Aren, Teh Meliandre, Teh Manini juga, terus juga Maiz, Teh Reni Rentina alias Teh Aren, ya, Teh Dewi Sulastri. Oh, Reni Rentina beda. Bu Ipung Sapuro juga, Kang Deden Gembol, Deden Bantas sadaya-daya, meniseur, itu kan korban fitnah. Pokoknya mah tengoknya komennya korban fitnah waktosna, iya, tos tanya kapan. Pokoknya selamat siang aja. Terus juga buat Cakhar Kapas Madia Surabaya, selamat tugas, terima kasih. Wong Surabaya Lubuk Linggau juga Anwar Erna. Terus juga Ujeng J, terima kasih di Genjreng. Karena waktu terus berjalan dan waktu sudah 49 menit juga, itu tandanya Ispa harus pamit. Kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini di Fortuna Menggoda edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Ampura badalnya. Terus juga terima kasih kebersamaan yang sudah gabung lewat line telepon atau bahkan komen Facebooknya. Kesempatan siang hari ini, mohon maaf yang lagi tidak terpelaikan karena keterbatasan waktu, lagunya tidak sempat terputar semuanya. Terus juga untuk yang sudah komen buat Dek Mbak Ispa, siapa ini kela bentar, bukan teka ilnya, teka check and recheck bisa itu. Waalaikumsalam, Fortuna Menggoda Genjreng, Mama Andri di Sukalarang, Patah Arang, kirimnya buat semua aja udah pada naik, yuk. Terima kasih, mohon maaf ya Mama, kalau lagu tidak terpelaikan Sukalarangnya Mama Andri. Selamat siang aja, terima kasih. Terus juga ada Ojeh hadir nepangkan Bah Kumis Cisaat. Oh, Ojeh ngarana Bah Kumisnya. Selamat siang aja Kang Mus. Oh, tadinya Mahmud. Mahmud udahnya tadi on air, heehnya tos. Adailah tosnya. Ampura bisi nu aya kalewat kitu tehnya. Hatur nuhun. Terima kasih, tetap semangat siang hari ini, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan dzuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Panggil 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang saudara Fortuna. Kita berjumpa di tanggal lagu Top Indonesia 10. Hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya Ispadala, sampai pukul 1 siang. Baik, seperti biasa, 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke tangga lagu di 90,7 Fortuna FM untuk Top Indonesia 10 minggu ini. Apakah ada yang perubahannya, naik dan turunnya di tangga lagu ini, atau mungkin harus keluar untuk minggu ini? Oke, langsung saja ya, di posisi ke-10 sebagai juru kunci untuk tangga lagu Top Indonesia 10 di 90,7 Fortuna FM ini dia. Di posisi yang ke-10 ada sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: 107.7 Fortuna FM, Saudara Fortuna. Aduh, lagunya nyentuh banget ya. Sesi potret dari Enau featuring Ariel Lesmana sebagai new entry kita yang pertama di posisi yang ke-10. Penyanyi Putra Lesmana atau Enau ini resmi menuntaskan rangkaian tour promosi lagu Sesi Potret bersama Langit Musik di 4 kota besar Jawa Barat, ya termasuk Sukabumi ya. Di antaranya kan Cirebon, Tasikmalaya, Bandung dan juga Sukabumi ternyata. Tour yang dikemas dengan konsep ngamen intim ini berhasil mempertemukan Enau secara langsung dengan ribuan pendengar yang menjadikan lagu tersebut sebagai latar dari berbagai kisah kehidupan mereka. Lagunya nyentuh banget kalau menurut Ispa. Ini menjadi satu list lagu kesukaan, boleh nanti di request didukung ya di 90.7 Fortuna FM untuk request lagu-lagu pop Indonesianya. Baik, kita tinggalkan Sesi Potret cekrek-cekrek gitu ya. Di posisi yang ke-9 ada siapa untuk minggu ini? Minggu lalu baru aja jadi new entry ya. Sekarang di posisi ke-10, Senang Dengar Suaramu dari Ariel featuring Raisa. Langsung saja kita simak di posisi yang ke-9 untuk minggu ini. Ini dia.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Idomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Prek
4: Marandi, sabunnya seek.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Eta.
4: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
5: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
6: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
4: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, bener.
6: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh, apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
12: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM. Ini yang dulu di peringkat ke-6.

0: Yeah, 90,7 Fortuna FM, setia band lewat hilang ingatan. Berada di posisi yang keenam untuk minggu ini, minggu lalu berada di posisi yang ketujuh, naik satu peringkat untuk minggu ini. Selamat untuk setia band ya. Kita tahu sendiri vokalis setia band Charlie Van Houten yang baru-baru ini mungkin menjadi perhatian netizen setelah menanggapi kritikan-kritikan pedas ya karya terbarunya yang berjudul Hilang Ingatan ini. Tapi ya alih-alih merasa tersinggung atau memberikan balasan yang emosional, musisi yang dikenal dengan suara khas ini justru memberikan jawaban yang sangat tenang dan rendah hati. Dalam captionnya unggahan tersebut, Charlie justru menyampaikan rasa terima kasih atas kritik yang diterimanya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap bersemangat dan membuat karya yang lebih baik lagi. Good job ya. Dukung Hilang Ingatan di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia tentunya hanya di 90,7 Fortuna FM. Baik Saudara Fortuna, kita next satu berikat lagi di posisi yang kelima, yang mana minggu ini tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi yang kelima. Ini dia untuk yang bersamanya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunaskabumi. Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Iya, 90,7 Potun FM. Ada Iqro Rain Laude di posisi yang ketiga untuk minggu ini. Untuk tanggal lagu Top Indonesia 10, Saudara Fortuna, bentar lagi kita akan putus siapakah runner up di posisi kedua, yang mana minggu ini juga Iqro tidak naik juga tidak turun, bertahan pada posisinya. Langsung saja kita sebelum masuk ke posisi kedua alias runner up, kita akan kelas balik atau flashback dulu ya. Untuk Top Indonesia 10 hari ini Minggu 21 Juni 2026, di posisi yang ke-10 sesi potret dari Enough featuring Ariel Lesmana. Di posisi ke-9 nya ada Senang Dengar Suaramu, Ariel featuring Raisa. Dan di posisi ke-8 nya ada Titik di Ujung Doa, Soal Pribadi. Di posisi ke-7 nya Gadis Manis Kalimantan, Syahryadi. Dan di posisi ke-6 nya Hilang Ingatan dari Setia Band. Posisi ke-5 nya Untuk Yang Bersamanya Mahalini. Di posisi ke-4 nya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Di posisi ketiganya Iqro Rain Laude yang baru kita simak ya. Ini dia di posisi runner up kedua kita untuk minggu ini, tanggal lagu di 90,7 Fortune FM untuk Top Indonesia 10.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: 107.7 Porn FM kini dari Yofi and Kim Naida ya. Ini antara Yofi dan Kim Naida lewat kini di posisi kedua runner up kita. Langsung saja untuk posisi yang pertama sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah untuk tangga lagu top Indonesia 10 di 90.7 Porn FM. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2026. Saya Ispadal yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaan dan tetap semangat. Jangan lupa dukung terus dan request di jam-jam requestnya di 90.7 Porn FM. Inilah dia di posisi pertama kita. Masih bertahan mencintai tanpa arah dari Rizky Febian di posisi yang pertama. Selamat. Ispa pamit ya, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan." Radio Fortuna, suara
1: Fortuna. 90.7 FM Sukabumi. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

90,7 Fortuna FM. Sudah ada Fortuna, kita jumpa lagi di Fortuna Ngepop siang hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Ispa Dahlan hadir sendiri untuk Fortuna Ngepop, request lagu-lagu pop Indonesianya di 081514907907, ya, atau bahkan di komen Facebook juga WhatsAppnya. Dan awal kebersamaan kita awali dulu dong, Paman Apero, sabar-sabar yo, genjreng, eh.

0: Logo Batu Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng oi, kita langsung saja terima yang sudah ketuk-ketuk pintu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng oi.
0: Di Genjreng.
1: Yes.
0: Kang Herlan.
1: Apa?
0: Ya, alhamdulillah. Aku Herlan, gitu dong.
1: Herlan itu.
0: Lagunya apa nih Kang Herlan?
1: Gadis Manis Malaysia teh.
0: Boleh, Gadis Manis Kalimantan meureun?
1: Ah, ta eta.
0: Ieu mah.
1: Oh,
0: nu aya we atuh ye. Tu yang nu Malaysia.
1: Ya, kirim salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Kang Oman Avero ya. Terus juga yang di belakang tuh ya yang ngantri.
0: Yuk.
1: Buat Teh Aren. Buat Teh juga Teh siapa? Teh Meliantri.
0: Betul, Teh
1: Mel. Oh, teh juga.
0: Ada lagi di sini. Ya, betul, Kang Herlan.
2: Herlan, apa kabar Kang Herlan?
0: Ada di sini lagi silaturahmi.
1: Wah, oh ada.
2: Ada dong, lihat tuh. Kang Herlan.
1: Jawa Teh.
0: Susah akur Herlan.
1: Ya udahlah yang lagi pada silaturahmi ya. Di sana. Udah berbahagia di sana ya.
0: Yo, merapat yang mau silaturahmi merapat.
1: Ya yang mau silaturahmi silakan merapat ke Fortuna gitu teh.
0: Siap.
1: Hari Mingguan gitu bisa karaoke
0: iya.
1: Sore lah.
0: Karaoke nanti sore di jam 4.
1: Ya bisa karaoke ya tuh. Ya buat waung ya.
0: Jangan aduh. Persiapan.
1: Persiapan kan kita
0: aduh.
1: Oh. Ya. Apa semuanya aja teh?
0: Boleh.
1: Saudara Fortuna ya.
0: Ya siap.

0: Waalaikumsalam.
1: Digenjreng.
0: Kumaha teh Melia?
1: Alhamdulillah seger-seger bugar.
0: Iya,
1: ya, begitu juga dengan yang ngomong ya. Mau lagu apa nih?
0: Pengen itu ah. Tiada yang lain versi baru.
1: Iya. Yang...
0: Tiada
1: yang lain.
0: Iya.
1: Versi barunya siapa yang nyanyinya?

0: Gundul pamit. Terus buat Bang Ben, terus buat Joko Tau, Manini, Kang Reja, Mamatam, Teh Eha, Kang Banyak Cinta, terus buat Kang Abah Kerdil, terus buat Honora, terus buat
1: siapa,
0: buat Kang Mok,

0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh. Terima kasih. Ada Om Jeki. Halo. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Liganjure. Jeki?
2: Iya.
1: Oh, ini Om Jeki. Pilihan mana Om Jeki teh?
2: Cisaat.
1: Oh, orang Cisaat. Jeki. Jeki mau lagu apa Jeki?
2: Lagu itu dari Aziza.
1: Aziza? Yang mana judulnya?
2: Iya, itu. Sabar arti, sabar arti bagimu.
1: Apa? Sabar?
2: Sabar arti bagimu.
1: Tak berarti.
2: Ya,
1: tak berarti bagimu. Oke, bagiku meren. Judika ini mah bagiku mah, bagimu mah enggak ada. Tak berarti. Oh, berarti. Bentar. Tak berarti. Tak ada. Bentar. Ajijah ya namanya.
2: Ajijah, lagu baru itu.
1: Iya, belum dimasukin kayaknya kalau lagu baru. Oh, aku tak berarti bagimu. Pakai aku. Aku. Jangan ku berarti. Ya, siap. Buat siapa itu?
2: Ya, dikirimnya buat

0: buat siapa lagi ya?
1: Dan buat semua.
0: Aduh, Enden. Ayah Enannya. Indah En gitu ya. Siap. Amin.
1: Banyak umur dan dimudahkan.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat sama Kang Sul ya. Kang Jeki teh. Oh, yang gadis Kalimantan heula anu manis ya. Manis mana sareng Ispa ya?

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya saya.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Ulah, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
5: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
5: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
4: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
4: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
5: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
8: The power gang push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
8: Masa nggak mau bayar lagi?
9: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
10: my mood booster,
8: menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
13: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
15: Wah, boleh deh bang yang baru.
16: Ada promo juga nih, Dek.
15: Apaan tuh, Bang?
17: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
20: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
20: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
20: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
20: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
21: Hai. Sorry, Megandomani ya?
22: Iya benar.
21: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
22: Oh,
21: apalagi
22: ya?
21: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
22: Bisa aja.
21: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
22: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
21: Serius?
22: Iya.
21: Gimana?
22: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
21: Wah.
22: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
21: Mana? Mewah juga ya wanginya.
22: Dan tahan lama.
21: Oh iya?
22: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
21: Wah, goals aku banget tuh.
22: Iya kan?
21: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
22: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
23: Wings Care.
24: Hi Glitz! We are Glitter!
25: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
26: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
27: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
24: We love it so much.
26: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
27: Tinggal seduh. Langsung slurp.
26: Kuah gurihnya bikin lagi.
28: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
27: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
26: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
28: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
27: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
24: Semua variannya favorit kita-kita dong.
25: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
27: Soya mie gelas,
24: we love it.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Iya, 90,7 Fort FM, biasa panggilan alam ya. Kita udah 2 jam, 3 jam kamar mandi dah. Banyak minum, banyak ngemil. Kita sapa lagi deh siang hari ini yang mau request lagu popnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna ngepop.
0: Genjreng. Di Genjreng, Pak Maman, apero.
1: Ya, siang, Mbak Ipa.
0: Siang. Hari ini Pak Maman mau apa request lagunya?
1: Lagunya dari siapa lupa? Nabila Maharani. Nabila Maharani.
0: Oke, iya. Pak Maman apero.
1: Iya, kirimnya.
2: Kesini ya tuh ke
1: buat Ratu. Buat Nelly Andria.
0: Iya.
1: Setuju.
0: Pak Maman, kata ya. Teh Olive kesini Cina diantau sama Teh Olive, sama Teh Meli, sama Mama Rindu.
1: Olivia, ya.
0: Ada
1: Olive
0: Amang Kadil.
3: Pak Haji, Pak Maman Apero sini atuh silaturahmi.
1: Insyaallah.
3: Ya, nyemel lagi di sini ada Teh Olive pada Marin.
1: Iya, ya, Marin.
3: Ada
1: ya,
3: ada.
1: Ya pokoknya yang sudah jabat Marin.
0: Pak Maman, lagu Nabilanya yang mana judulnya?
1: Bila ku nanti.
0: Oh, bila nanti. Bila nanti.
1: Iya.
0: Siap. Bukan ku nanti ya, bila ku
1: bukan,
0: nanti.
1: Bukan, bila nanti. Iya.
0: Yuk.
1: Buat Herlan, buat Ega ya.
0: Boleh.
1: Sama Bibir Jam, buat Budi, buat Bella.
0: Siap.
1: Buat Deden Bantas, pacar Ujang Sireng, Bang Surya, Mama Bungsu.
0: Iya.
1: Ma, mana ini udah tadi ya?
0: Oke. Okay.
1: Ma Iis. Terus Manti, Ma Amoy. Neneng Nulaila, Mega. Terus buat Pebi Kebriani, buat Mama Yuyun. Pokoknya buat apa?
0: Oke.
1: Okay. Ya, pokoknya buat semuanya.
0: Siap.
1: Spesial buat yang ada di studio dan Baispa.
0: Oke, terima kasih.
1: Hatunuhun.
0: Hatunuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman Apero, terima kasih. Lagunya ditunggu aja bila nanti dari Nabila. Halo di belakangnya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna ngepop.
0: Genjreng, di Genjreng. Kang Mahmud mau lagu apa popnya?
4: Minta lagunya Berbeda Kasta ya.
0: Berbeda Kasta buat siapa tuh lagunya?
4: Buat yang ada di studio ya. Semoga pada sehat ya.
0: Amin.
4: Buat teman-teman, buat Olive ya yang ada di studio.
0: Betul.
4: Buat Mari juga ya. Buat yang Mano. Buat yang Anibatnya juga.
0: Oke.
4: Buat yang Arennya. Buat yang Inisnya juga ya.
0: Siap.
4: Buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Spesial.
0: Buat.
4: Buat yang lagi tugas.
0: Siap.
4: Yep. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo.
5: Fortuna ngepop.
0: Genjreng. Kang
5: Ujeng.
0: Siang kembali. Kang Ujeng.
5: Apa?
0: Mau lagu apa?
5: Sesuatu yang sempurna hijau daun.
0: Sesuatu yang sempurna hijau daun. Buat ada siapa gak? Sesuatu yang sempurna. Boleh ada. Buat siapa salamnya?
5: Buat bestiku, saya Melianti.
0: Yuk,
5: udah makan belum?
0: Lagi pada
5: Oh iya. Lebat.
0: Oke.
5: Teh Olive. Manini. Wah, Aong, Pak Maman Apero.
0: Boleh.
5: Buat semuanya aja.
0: Oke deh.
5: Buat Teteh Mel, hati-hati ntar pulangnya.
0: Oke,
5: selamat sampai tujuan ya, bestia. Spesial buat Teteh Ispa yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K. Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: 90,7 Fortune FFM.
7: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: 7.9 FM, kita masih di Fortuna Ngebom. Saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Baik, Saudara Fortuna yang mau bergabung kembali bisa menggunakan line teleponnya di 081514907907 untuk yang mau gabung lewat line teleponnya. Sudah ada Kang Surya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy, Kang Surya. Entos ka Cina. Nuju. Nuju Samen.
1: Kayaknya langkah lah betul di air.
0: Tupan, terus di cai punya. Di bareto, di ka air nak. Lagunya apa?
1: Duri terlindung
0: teh. Oke, untung kita mencari alat sandinya.
1: Duri terlindung.
0: Duri terlindung boleh. Buat siapa?
1: Tadi yang ini ya. Benar tadi Kang Mamana Tero ya. Teolip ada di sini ya?
0: Ada, lagi silaturahmi atau amangan ka dieu? Teolip, Emily, Mama Rindu.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Ya betul.

0: Manini ya.
1: Manini. Nuju ningali samen bawa Manini bobo.
0: Iya buat kali itu.
1: Mm-hmm. Buat siapa?
0: Kang Basar.
1: Oh, ya. Aki Basar.
0: Iya, Kang Basar. Mm-hmm. Oh, Pak Wisman kan. Dari Panggudang. Jadi mau baca Islam.
1: Iya.
0: Semoga sehat ya.
1: Amin. Doa yang sama doa untuk aja, Kang ya. Surya.
0: Ya, sini ambil aja. Mm-hmm. Makasih kan Islam.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Ditunggu aja duri terlindung. Di belakangnya Kang Surya ada siapa lagi ya? Kita cek dulu untuk komen. Komen Facebook, komen WhatsApp ya. Bentar, ada siapa nih? Foto nangepop genjreng, oi, TV Trimo Cikaret lagunya pengen jodoh pasti bertemu. Dari Afgan ya, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya genjreng, oi, terima kasih TV Trimo. Fortuna ngepop juga genjreng. Di sini Asi yang Mbak Ispa dari Mama Andri di Sukalarang. Lagunya pengen istrimu bukan babumu. kirimnya buat salamnya yang ada di Fortuna. Salam kenal dari Mama Andri ya. Ada salam dari Mama Andri nih buat Mama Rindu, Teh Meli, Teh Olivia ya. Terus juga selaku lagi standby di depan radio ya. Oke, terima kasih. Ada siapa nih di belakang Kang Surya? Halo. Halo.
2: Halo.
1: Fortuna ngepop.
2: Fortuna ngepop.
1: Genjreng euy.
2: Genjreng.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aang di Sarua.
1: Aang. Sana Aang.
2: Sarua.
1: Iya Kang Aang, Cisarua mana?
2: Bang?
1: Cisaruanya Cisarua mana? Sukaraja? Pokoknya Cisarua.
2: Cisarua aja.
1: Oh. Lagunya pengen apa Kang Aang?
2: Apa?
1: Lagu popnya pengen apa? Request lagu enggak? Mau request lagu enggak?
2: Ini tapi malu.
1: Rindu tapi malu. Buat siapa? Kirim salamnya buat siapa?
2: Buat Olivia.
1: Mm-mm.
2: Mama Nini.
1: Iya.
2: Baik semuanya.
1: Boleh, Kang Aang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dah. You, dadah bye-bye. Jor bye. Asa kumahanya lo dadah. Lo di mobil aja lo bari diri gitu. Dadah. Baiklah ya, meskipun kita di radio, dadah. Yuk dadah, bye-bye. Aduh. Fortuna ngepop genjreng, Bang Len, selamat siang di genjreng ya. Siang Mbak Ipa, lagunya pengen kota ini tak sama tanpamu. Makasih, sama-sama. Boleh ditunggu Bang Len ya, lagunya kota ini tak sama lagi tanpamu. Itu masuk ke jajaran tangga lagu ya. Mm-mm. Tapi kayaknya udah keluar dulu, pernah sempat jadi jawaranya itu kota ini. Dari Nadib Bahasa Lama ya, siap. Langsung ada lagi di belakangnya Kang Aang, boleh dipergunakan line teleponnya siang hari ini di 0815 1490707. Sekali lagi di 0815 1490707. Kalau tidak ada sesuatu yang sempurna dulu, hijau daun. Kalau gak salah sih UJJ ya. Kalau gak salah pasti benar. Genjreng.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
1: Dari Wings Food.
4: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam gep.

0: geprek yang wow pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: 90,7
4: Fortune
3: FFM.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hai!
6: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Power Gang Push.
5: Jangan ayo dong. Wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
7: my mood booster.
9: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
5: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Cek, punten.
12: Mangga.
11: Beli sabun. Prek Marandi, sabunnya seer.
12: Sabun Nuvo family-nya.
11: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
12: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
11: Pirah. laku, Cek.
3: Novo Family 200 mili kan 10 ribu.
11: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
3: Tah eta, ibu pinter milih Novo Family Body Wash. Eta.
11: Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali leuwih cepet bunuh kuman. Dua kali leuwih ngelembabkan kulit.
3: Teu nyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
11: Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
11: Kala-kala, stokna masih seueur, Cek.
3: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak.
11: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Cek.
3: Ih, mangga atuh, Teh.
11: Mandi jadi leuwih hemat, pake Novo Family Anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Novo Family, perlindungan 2 steps ahead.
13: Hi, Glitz! We are Glitter!
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
0: Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wingsfood.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

0: Saudara Fortuna, follow Instagram at Radio Fortuna Sukabumi.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggang Jereng dari Sukabumi, Genjereng. Saudara Fortuna, kebersamaan kita sudah 49 menit berlalu dari pukul 14. Terasa banget ya. Di Fortuna Ngepop, kesempatan sore hari ini harus kita sudahi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang hanya sekedar mendengarkan saja. Yang gak kebagian untuk telepon juga terima kasih ya. Sudah ada niat. Satu telepon terakhir deh. Karunya bisi engke ose-ose. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atuh Kang Joko.
1: Nuhun ya.
0: Sawangsulnanya.
1: Walaupun terakhir.
0: Iya, lagu penutup mau apa nih?
1: Mencintaimu adalah takdirku.
0: Aduh, meni panjang.
1: Iya, sama. Jeruk pisan namanya.
0: Tapi saha eta teh?
1: Duh katanya.
0: Adalah takdir. Oke, iya, aya kela. Oh, penyanyi na sugan. Teu aya penyanyi na ge pokona mah aya we nya. Buat siapa tuh kirim salamnya?
1: Ah, buat semua tuhnya.
0: Boleh.
1: Kan penghujung gitu
0: lah. Siap, oke lah kalau gitu.
1: Spesial buat Teh. Buat Teh Ipang.
0: Terima kasih.
1: Anu murah senyum.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Aduh, murah marehnya.
1: Murah mah. Aduh, bikin kita gimana gitu lah.
0: Aduh, aduh jangan gitu gimana-gimana. Weh, gitu tanya.
1: Jadi sakit jadi sehat gitu.
0: Oh,
1: jatuh
0: gitu.
1: Jadi bangun.
0: Alhamdulillah
1: gitu.
0: Atunya. Atuh hari jatuh mah kudu bangun.
1: Jatuh acis jadi pinuh gitu.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu. Ya, berkah lah.
1: Berkah selalu gitu.
0: Iya, pastinya.
1: Ya, Teh Ipa,
0: mangga. Iya.
1: Semoga
0: boleh.
1: Sehat.
0: Amin,
1: terus.
0: Amin.
1: Ya,
0: Allah.
1: Mohon maaf ya kalau ada.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penelpon terakhir ada Kang Joko di Pelara ya. Buat yang bentar kita cek dulu apakah ada di WhatsApp. Amankah? Bentar. Aman ya, sudah ya WhatsApp ya sudah di play semua. Baik kalau begitu, kebersamaan kita tuntas sudah untuk kesempatan sore hari ini di Fortuna Ngepop bersama saya Ispa Dahlan, kesempatan Minggu 21 Juni 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Ya, dan terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat, tetap sehat, makin taat, tetap bahagia, makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Saudara Fortuna, siang hari ini kita jumpa kembali di tanggal lagu Top Dangdut 10 bersama saya Ispa Dahlan sampai nanti pukul 16 ya. Satu jam ke depan kebersamaan kita di mana lagu-lagu dangdut yang masuk ke tanggal lagu di Top Dangdut 10 di 90,7 Korn FM untuk edisi 21 Juni 2026. Langsung saja sebagai juru kunci kita untuk minggu ini, pendatangannya kita Selekala Bukan. Oh, yang sudah begitu apa namanya? Begitu antusias ya. Cepet kali udah keluarin single lagi. Ini dia Kura-kura Dalam Perahu. Miliknya Lesti Kejora di posisi ke-10 sebagai new entry kita yang pertama minggu ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Saudara Fortuna, penyanyi dangdut Lesti Kejora merilis lagu baru berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Ya, Selasa 16 Juni 2026, baru bulan ini ya. Untuk menyapa para penggemar yang merindukan suaranya kembali dengan lagunya Kura-Kura Dalam Perahu. Aduh, dalam lagu ini Lesti Kejora juga membawakan dengan vokal kuat dan penuh emosional, menggambarkan maknanya mengenai perasaan seseorang yang kecewa karena cinta yang diperjuangkan selama ini tidak sesuai dengan harapan. Melalui lagu Kura-Kura Dalam Perahu, Lesti Kejora ingin menyampaikan pesan bahwa kesabaran dan kepercayaan di hubungan ini akan ada batasnya. Karena kalau cinta dibalas dengan dusta, ia akan dipenuhi keraguan yang pada akhirnya membawa mereka pada perpisahan. Wow, ya. Iya deh, Kura-Kura Dalam Perahu. Itu Kura-Kura lagi ngapain yuk? Ya wis lah ya, di posisi ke-10 untuk pendatang anyar kita minggu ini, Lesti Kejora. Dan kita next satu berikut di posisi ke-9, kita simak. Ini minggu lalu sebagai pendatang anyar juga ya di posisi ke-10. Macam manalah gitu. Macam manalah Gita Yubi di posisi yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Push power, geng. Push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sit the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster,
5: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
11: Iya.
4: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.

0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun.
7: Hei.
6: Rek Marandi, sabunnya seer.
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
7: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
6: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
7: Bener pisan, Teh. Sok wea tuh diborong. Lewi hemat 50%. Huh? Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
7: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
6: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
7: Iya, atuh seueur, Teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
7: Ih, mangga atuh, Teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
17: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Everybody, everybody in the house, clap your hands up.
21: 97.7. Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.
22: Jangan datang lagi di kehidupanku.

Ha ha ha ha!

0: Ya, yeah, 90,7 Fortuna FM. Sudah ada Fortuna, ini sabar lewat, gak apa-apa. Ya udah, yang kuat dan sabar ya. Tunggu aja Mang Karma, Maci Karma akan beranjak. Yowes, bentar dong. Gak apa-apa, dan Yanisa Bahar itu berada di posisi ke-8 ya untuk minggu ini, naik satu peringkat karena minggu lalu berada di posisi yang ke-9. Buat Anissa Bahar tadi juga ada macam mana lah di posisi ke-9 itu dari Gita Yubi. Bentar, backsoundnya mana? Sebelum kita beranjak ke posisi 7, ada Gadis Manis Kalimantan versi dangdutnya, duet antara Syahriadi barengan Ajeng Febria. Bisa punya informasi nih buat saudara Fortuna ya, yang butuh tempat pas buat work from cafe, arisan atau kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya yang juicy, dan bumbunya yang nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep nyanyi. Madep kemana?
0: Harus sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
0: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Ya, 90,7 Fortune FM. Jauh kok pergi. Aduh, Sinta Arsinta ya. Yang berada di posisi kelima minggu ini, tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi yang kelima. Jauh kok pergi. Baiklah, kita tinggalkan saja karena waktu terus berjalan ya. Kita naik di posisi yang keempat. Yuk kita simak, ini dia kopi pahit.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: kopi pahit miliknya Wika Salim berada di posisi yang keempat. Minggu ini juga tidak kemana-mana, berada pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi yang keempat. Kita berbagi waktu aja ya, kopi pahit dari Wika Salim bisa didukung request di jam-jam request lagu-lagu dangdut tentunya hanya di 90,7 Fortuna FM. Next, satu peringkat lagi di posisi yang ketiga. Ini dia, ada PPN dari Rizky Billar barengan kawan-kawan ya, di antaranya ada Ramzi, ada juga Gilang.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Oh, PPN ya, para pencari nafkah berada di posisi ketiga. Dukung dan request jam-jam requestnya 90,7 for FM. Kita tinggalkan PPN dari Rizky Billar barengan kawan-kawannya Ramji dan Gilang Dirga. Ada di posisi runner up keduanya ada siapa ya? Tapi kita mau kilas balik dulu aja ya, flashback di posisi yang ke-10 di top dan 10 untuk minggu ini 21 Juni 2026. New entry yang pertama ada Kura-Kura dalam Perahu Lesti Kejora di posisi 10. 9-nya ada Macam Mana lah Gita Yubi. Di posisi ke-8 enggak apa-apa Nisa Bahar ya. Di posisi ketujuhnya Gadis Manis Kalimantan duetnya Ajeng Febrian barengan Syahriadi. Dan di posisi ke-7 ya Gadis Manis Kalimantan, posisi ke-6-nya ada Jangan Paksa Rindu dari Silvi Komalesori. Dan di posisi ke-5-nya Jauh Kok Pergi dari Sinta Arsinta. Posisi ke-4-nya Kopi Pahit. Dan ke-3-nya tadi sudah kita simak PPN dari Rizky Billar barengan kawan-kawannya. Ini di posisi runner-up kita Teman Jadi Nyaman dari Tasya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-runner-up.

0: teman jadi nyaman akhirnya bogohan. Tasya DA 7 ya di posisi runner-up alias kedua kita untuk minggu ini, tidak kemana-mana juga, bertahan pada posisinya. Kita tinggalkan saja, jangan lupa dukung teman jadi nyaman di jam-jam request lagu-lagu dangdut tentunya hanya di 90,7 Fornever. Langsung saja sebagai penutup kita, juara pertama kita untuk minggu ini masih dipegang oleh Melly Lee lewat Tajamnya Karang, versinya Melly Lee Tajamnya Karang. Selamat yang masih bertahan untuk minggu ini di 21 Juni 2026 sebagai jawara kita, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Top Dangdut 10 minggu ini bersama saya Iswa Dahlan. Mohon maaf ya segala kekurangannya untuk sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi nanti besok hari Senin, kita ketemu di acara Warawiri di jam 6 pagi ya. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, pastikan di 90,7 Forna FM. Setelah ini ada Bang Haris Sanosa di acara karaoke sore ya, apa karaoke Ajang Sana. Yuk mari. Sebab pamit, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi-bagi bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Mendidik orang yang kurang ajar. Hari itu Khalid bin Walid dengan teman-temannya berjalan di sebuah kawasan dan berpapasan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Khalid bersikap kurang ajar terhadap beliau. Kemudian Imam Ali alaihissalam menurunkan Khalid dari kudanya dan membawanya menuju tempat penggilingan Bani Kaldah dan menggantungkan besi gilingan di leher Khalid. Khalid meminta ampun kepada Imam Ali, tetapi Imam Ali membiarkan Khalid dalam keadaan seperti itu. Kemudian Khalid menemui Abu Bakar dan Abu Bakar meminta para panah besi itu untuk melepaskan rantai tersebut dari leher Khalid, tetapi tidak ada satupun yang dapat melepaskannya. Masyarakat menertawakan Khalid dengan kalungnya yang berat itu. Para panah besi itu berkata, rantai itu hanya bisa dibuka dengan panasnya api. Tetapi Khalid tidak berani dengan panas api dan hampir saja mati. Sebagian orang datang kepada Ali dan memintakan maaf untuk Khalid. Akhirnya Imam Ali memecahkan rantai besi itu dan menjatuhkannya

0: Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, radio nomor hiji musik di Sukabumi. Jreng. Ya, berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna berkaraoke. Jadi buat yang mau berkaraoke untuk belajar bernyanyi ya, jadikan ini sebagai pelajaran buat saudara Fortuna lewat telepon atau juga langsung ya. Karena di sini sudah hadir beberapa penyanyi nih, beberapa artis yang sudah berada di Fortuna dari siang kalau nggak salah ya. Dia lagi nyantai-nyantai di studio. Sekarang mereka ini akan mencoba untuk bernyanyi ya, menghibur diri sendiri dan juga menghibur orang lain. Mudah-mudahan terhibur orang lainnya gitu ya, ketika artis yang nyanyi di sini, aduh bener, ginahan misalnya, aduh di, terhibur jadinya lah gitu ya. Mudah-mudahan terhibur lah untuk yang sedang mendengarkan, karena di sini artis ini ya artis yang sedang belajar semuanya juga gitu ya, lagi belajar semua. Jangankan yang biasa-biasa penyanyi dari tingkat RT, tingkat nasional juga tetap mereka tuh prinsipnya belajar sampai semaksimal mungkin begitu. Jadi nyanyi itu menurut diri sendiri bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus gitu ya. Oh, sakit tuh mah halus atuh, nah, ya sakit tuh mah halus dan naon sakit tuh mah gitu. Tapi belum bagus gitu ya. Karena memang masih belajar-belajar lah. Belajar bernyanyi, belajar masuk musiknya, ketukan-ketukannya, dan juga belajar untuk menghafal syair-syair lagu ya. Oke, ada lagu Wulan ya. Wulan coba. Wulan merindu, bukan bulan ya. Ya siap kalau begitu. Itu udah ada suaraan itu? Ada suaraan? Oke, kalau begitu selamat siang untuk Teh Meli.
1: Sore.
0: Sore. Oke, sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau
1: sehat dong, karena makanya bisa kesini. Bisa
0: kadang-kadang ada juga yang sakit suka memaksakan diri gitu ke Fortuna hanya untuk silaturahmi gitu ya. Jadi beuteung teh misalnya kadang-kadang sok aya paribasa maksakeun ge geus kurang sehat sok aduh gitu
1: dia teh. Dong. Enggak terpaksa ini mah. Enggak ya. Kan sekalian ketemuan sama Mama Rindu udah kangen.
0: Oh, betul.
1: Nah, bisa silaturahmi juga
0: tapi
1: sama
0: enggak kangennya sama Mais.
1: Maisnya enggak bisa kesini.
0: Kunaon?
1: Enggak tahu.
0: Oh, atuh mun aya alesan.
1: Sibuk, dia dari pagi juga sibuk.
0: Oh, sibuk ya. Orang sibuk itu. Iya. Sibuk macam-macam, iya. Sibuknya seuh. Sibuk masak sibuk di dapur, masak. Sibuk ngurusin barudak. Sibuk ngomongin batur, jadi sibuk loba gitu.
1: Aduh.
0: Jadi sibuk teh pan berenan.
1: Sibuk kudu, ada yang julit-julit pokoknya malah yang
0: pugus,
1: buat yang julit-julit
2: sibuk bersilat
0: ya udah kalau begitu mah.
1: Curhat kayaknya nih Teh Olive.
0: Ini untuk Meli Andri mau dikirim salam dulu buat siapa nih kira-kira?
1: Oh iya. Kirim salamnya buat tentunya buat Mama Rindu. Si baik hati yang sendu-sendu buat Teh Olive.
0: Bener sendu kau
1: oh,
0: mah.
1: Oh, buat Teh Dela yang
0: sih bener. Bener sendu segala kau mah. Non maksudnya sendu teh coba. Hah? Tapi Bang Hari lah mau diaten goreng bisa Bang Hari mah.
1: Buat Bang Hari yang galak-galak. Ih, Bang Hari
0: galak-galak. Galak galak gitu. Sendu teh naon artianana?
1: Sendu teh sendu-sendu. Apa kan nama gitu?
0: Hah, besi. Sendu teh
1: Mama ya Rindu mah selalu merindukan semua orang.
0: Oh, kan? Jadi sendu teh iya, selalu merindukan. Tapi lamun arti goreng aya deui.
1: Apa?
0: Sendu teh seneng duit.
1: Itu apa seneng duit? Semua orang juga seneng duit.
0: Memang.
1: Bang Hari seneng enggak duit?
0: Seneng. Iya. Tapi lamun keterlaluan aku mau tuh mau duit we cenah pan diomongkeun bareng gitu pagawana teh. Kan duit jeung duit we cenah digawe embung gitu.
2: Duit, duit.
0: Duit. Aya apa lagu dagang dengan ti alam?
1: Iya.
0: Semua orang perlu duit
1: buat
0: gitu.
1: Buat Mais.
0: Mais.
1: Buat Mama Indah, Mama Nura, Mama Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti. Selamat sore semuanya, Kang Dege, Ayah Susanti, Kang Ook, Kang Senja. Nggak bawa pari rimbon ini teh ya.
0: Oh, nggak bawanya.
1: Yang inget aja. Ya. Oh, Manini yang gacor sama mami papinya. Buat Mami Minok. Ah, selamat sore Mami Minok. Selalu nyimak nih Mel mau nyanyi Mami Minok. Mending lamun alus.
0: Nyanyi. Kena goreng oge.
1: Oke, goreng oge. Mengawai dah. Jadi, apa adanya Rimel mah.
0: Gitu ya. Goreng oge alus agak deh, kahayang mana aku mahal.
1: Iya, masih mending ayah kahayang
0: goreng oge.
1: Tergoreng patut.

0: buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Sok lupa hari kita ngeblank. Mama siapa tuh kasih tahu. Udahlah, digenjerengin aja dulu Mang Hari atuh lagunya.
1: Kalau begitu langsung ya?
0: Iya.
1: Dari Cici Paramida nih.
0: Iya.
1: Wulan merindu.

0: Genjreng. Lupa tadi ya buat Kang Ujeng Jay, bestie. Aduh, Kang Ujeng, tong daek cenah bestian jeung Meliandri. Ih, amit-amit Kang Ujeng. Kang Ujeng.
1: Oh, ngomong gitu nya?
0: Iya.
1: Amit-amit.
0: Amit-amit cenah ih daek anting bestian jeung Meliandri. Aduh.
1: Eta teh naon cing gara-gara nama gitu. Ditolak cinta gitu.
0: Ditolak cinta. Kang Ujeng gitu. Sih nolak cinta. Enggak sih sebenarnya belum nolak cinta, dah belum pacaran.
1: Memang belum pacaran, baru mulai. Tapi kabur ditolak jadi ah itu mah lah tong daek gitu.
0: Jadi
1: weh
0: ngabarerang.
1: Heeh gitu, ngabarerang kayak itu ka dieu.
0: Gitu. Aya Mama Rindu. Digenjrengkeun. Ya.
1: Oke, terima kasih untuk Meli lagunya Wulan. Ku rindu padamu kasih. Nah, ada lagu eta oge nya dari Asrap kalau enggak salah lagunya.

0: Oke lah, kalau begitu di sini sudah hadir juga seorang penyanyi jauh-jauh nih ya. Aduh.
1: Dari
0: Selamat
1: Banten.
0: sore gitu, Marin
1: Sore
0: dari
1: kembali
0: Banten
1: Bang
0: nih,
1: Hari.
0: memaksakan diri untuk tampil.
1: Betul. Saking-sakingnya pengen
0: saking-sakingnya.
1: Silaturahmi.
0: Iya.
1: Walaupun
0: pertama
1: kata orang jangan bestian sama Meli, tapi tetap aja hatiku yang memilih kan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Nah, cek batur gitu mah anu penting urang we.
1: Apa-apa. Selama ini dia baik. Moga ke depannya lebih baik.
0: Eta teh sirik
1: itu hatinya. Itulah eta teh
0: sirik
1: sareng pidik
0: sirik
1: karena
0: dengki
1: jail. Nah, itu
0: sirik dengki gitu
1: jail we
0: jail we kete
1: niaya tadi tuh nate
0: alhamdulillah
1: niaya ambo
0: amit amit sing jauhkeun lah anu kitu malah
1: amin
0: insyaallah malah urang malah mun buka obat teh sing aman we sing lancar-lancar
1: nah,
0: gitu
1: itu iya
0: untuk traut gitu lebih ke akhir. Ulayan
1: itu
0: gorengan.
1: Kan udah diniatin kita mah untuk silaturahmi, memperbanyak saudara,
0: amin.
1: Gitu kan, bukan
0: iya.
1: Mencari musuh.
0: Iya.
1: Gitu. Entah pun mereka mau menganggapnya apa, yang penting kita mah di jalan yang benar aja
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Belajar untuk membenahi diri.
0: Kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Seperti itulah,
1: siapa,
0: mungkin tahulah ceritanya gitu Nabi Muhammad seperti
1: betul,
0: gimana gitu ya.
1: Ya minimalnya salah satu lah yang kita.
0: Lamun kabeh teh bisa mah.
1: Betul.
0: Lamun kabeh teh bisa model Nabi Muhammad dan orang model jelema gitu nya. Itu nabi gitu. Cokot teh 5 siki mah, 2 siki nu alusna gitu.
1: Akhlakul karimah. Ya, berakhlak itu kan mulia gitu.
0: Ya
1: walaupun
0: udah.
1: Prakteknya itu susah,
0: susah.
1: Tapi berusaha lah kita
0: oh,
1: gitu kan.
0: Berusaha mudah-mudahan bisa gitu.
1: Mungkin insya bisa, Allah mah. Kalau kitanya ya
0: punya niat gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau mau tebar niat mah gitu ya.
1: Iya, oh, jangan di ya nafsu itu musuh sebenarnya sih musuh yang terbesar itu musuh.
0: Musuh gerot
1: atau nafsu, nafsu kita gitu.
0: Ya, Marin lagu apa nih, ya, Marin?
1: Cinta kasihku ya, Bang.
0: Cinta
1: kasihku.
0: Kela, kela. Aduh, mana nih? Cinta kasihku itu siapa tuh yang itu? Cinta kasihku.
1: Evita Mala. Apa?
0: Oh iya. Nah ini mungkin
1: buat Teh Olip
0: ya.
1: Iya pokoknya buat
0: yes.
1: Semua ya ujeng jeng
0: boleh boleh
1: baja lagi nguping. Marin okay. Ada di sini ya
0: siap
1: iya
0: langsung saja inilah Marin dari daerah Pakidulan
1: iya
0: Banten ya
1: Kidulon
0: oh Kulon ya Kulon
1: Pakulon.

0: juga. Aduh, mantep nih.
1: Atur nuhun Bang Hari.
0: Ya, sama-sama. Ya. Tapi sebentar yang mau nyanyi ya, kita mau puter dulu beberapa promo, okay. Ya. Harus direkam juga. Ya. Oke, kalau begitu ini untuk siapa? Teolit, selamat sore juga ya. Ya udah, jangan kemana-mana ya, tetap di 90,7 Fortuna FM. Kita akan menyampaikan dulu ada beberapa promo nih yang harus disampaikan di acara ajang sana berkaraoke. Genjreng.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Agak delisia ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Cek, punten.
15: Mangga.
14: Beli sabun.
15: Brek
14: Marandi, sabun ACE.
15: Sabun Nuvo family-nya.
14: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
15: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
14: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
15: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
14: Oh.
15: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
14: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
15: Eta.
14: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
15: Pisan.
14: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
15: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
14: Ah, borong kabehanna. Nuhunnya ceuk.
15: Ih, mangga atuh teh.
14: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
15: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
4: So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Sedap cup Singapura spicy laksa.
3: Laksanya
4: senagi itu, woi.
3: Dari Wings Food.

0: Sekarang waktunya tinggal 17 menit lagi nih menjelang jam 5 dan kita akan tampilkan di sini ada seorang penyanyi dari daerah Kolebares ya. Selamat sore Teh Olive.
1: Selamat sore juga Bang Aji.
2: Aduh Teh Olive.
1: Iya Bang Aji.
0: Sekarang udah sehat ya?
1: Alhamdulillah udah sehat yang mendingan gitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Kalau udah sehat mah.
1: Cuman agak ini serak-serak jibruk.
0: Serak-serak. Ya berarti jibruk normal gitu.
1: Belum. Tapi ini pengen we geningan nyanyi.
0: Pengen we dah ya. Biarin lah.
1: Biarin lah nyadah hiburan ini ya.
0: Hiburan ini.
1: Dibantu ya bang ya.
0: Dibantu sama berat atau gak bantu cuma badak gil.
1: Atau kenal itu badak uge tuh. Pan meren pang nungtun-nungtun.
0: Oh nanti gaya cintun. Gaya di tungtun insya Allah. Ini lagu apa nih?
1: Lagunya teh memandang.
0: Oh, ikenya.
1: Iya, kalau itu
0: memandang Ike Nurjana coba
1: iya,
0: yang aslinya
1: coba yang aslinya.
0: Memandangmu.
1: Iya. Buat nah, Marin ya, buat Mariandi. Ya, halo.
0: Ike Nurjana.
1: Iya, buat Dela ya, buat Kang Budi juga ya. Nah, itu tadi tuh ada Kang Surya ya.
0: Ada buat. Dua nih, ada yang 7 ada menit, ada yang 15 menit. Oh, panjang tinggal lagu teh.
1: Panjang-panjang.
0: Coba iya aja. Ini bukan nih. Ini takut-takut salah nih.
1: Iya, coba dicoba dulu.
0: Sebab anu 15 menit ya. Heeh. Ah, ini nih, ini teng treng.
1: Kang Santana, Kang Basar.
0: Nah, eta nu ku organ noh ieu. Iya, coba ieu.
1: Yang ku organnya yang
0: anu. Oh, nah ini.
1: Iya tuh ya. Mau dia mah yang kieu meureun. Eh, yang mana?
0: Tah, ieu. Ieu bukan organ kayaknya nih.
1: Iya,
0: kayaknya buat, gitu, bukan organ.
1: Buat itu Ujang Jay ya. Buat Bang Len ya. Jadi Rizkundu Aong. Pak Yuni ya.
0: Ayo
1: ininya. Yang tadi kayaknya mah Bang.
0: Pengennya organ ya.
1: Heeh.
0: Oh iya ini aslinya nih.
1: Iya, yang ini ya.
0: Yang itu asli. Yang tadi organ.
1: Iya.
0: Siap yang organ ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Silakan mau ngucapin dulu
1: iya,
0: buat siapa?
1: Itu Mama Sipa ya, juga buat siapa teh lagi itu? Suka lupa kalau udah naik ya teh. Mama Nuara ADG ya.
0: Udah ngora kene nya.
1: Ingat tuh panggilan. Lamun ngeskawot meureun. Jadi mun sok ngebleng jeningan lamun kitu teh nya buat Teh Anibar ya. Gini gitu usaha wae gini sok lupa lagi naik teh gini buat Api Udin ya Kang Mar servis ya buat Kang Deden Bentes ya tadi udah Kang Santana Kang Basar juga udah ya. Terus siapa lagi? Oh itu Pak Lisna ya. Waong udah sama istrinya
0: boleh,
1: ya. Buat siapa lagi? Atulah poho meureun kela ingat-ingat buat Reja ya. Ya, buat Asur. Buat Kang AM ya.
0: AM.
1: Nah, udah buat semuanya aja deh
0: buat
1: dulu.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti.
1: Mudah-mudahan ini dibantu dong.
0: Ada apa bareng lagu ieu mah?
1: Wah.
0: Bener teh apa?
1: Paningali meureun katingali eta aya di dinya tek-tekanana.
0: Weuh. Bener. Memandang. Nah, siap ya?
1: Iya.

0: gitu, lamun organ teh sok hese di mana gitunya asup nate. Jadi kalau organ teh begitu kadang-kadang.
1: Kadang hilang ya.
0: Itu masuk-masuk itu susah.
1: Susah kayak enggak
0: cirinya, enggak ada cirinya gitu. Iya, gitu. Kalau enggak biasa sama ilang organ ilang begitu ilang. Ya.
1: Ini aja Bapak teh hilang teksnya. Ya, pokoknya lagu yang kedua aja nanti ya malam ya.
0: Iya. Malam. Meli apa?
1: Meli dulu ya. Nanti. Sok, ya.
0: Karena waktu udah mepet nih. Ya, 10 menit lagi.
1: Nanti malam yang lagu yang keduanya.
0: Lagu apa Mel? Terakhir.
2: Malam terakhir. Malah hilang
0: teksnya. Lagu apa?
2: Malam terakhir.
0: Malam terakhir. Enggak ada apa. Enggak apa. Yang sendiri sendiri tak apa benar. Tuh, aduh, ini mana deh? Oh, benar.
2: Sok. Lagu itu aja lah, ada rindu.
0: Ada rindu, coba. Ada rindu. Siapa teh ada rindu teh? Ada rindu. Evita Tamala, iya. Nah, ini ada. Oke. Siap ya. Oke. Meli ada rindu ya. Coba ya. Siap Meli ya?
1: Siap.
0: Nah,
1: selamat sore buat semua-semuanya. Ya, fans Fortuna di

0: lu.
1: Siap.
0: Nah, buat Ayah Susanti.
1: Ulangi lagi nih.
0: Kang DG.

0: Habis terakhir aja gini kan.
1: Aduh Bang. Mama sih. Ah, jadi waktu fokus ayo. Aduh mohon maaf, gak apa-apa lah, namanya juga hiburan ya Bang Hari.
0: Bentar.
1: Hiburan menghibur Bang Hari yang sendirian.
0: Oh iya. 4 menit lumayan lah, 4 menit.
1: Terima kasih Bang.
0: Oke,
1: Hari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya. Marin terakhir karena waktu mau pada pulang semuanya. Ya. Oke. Untuk Marin, siap Marin, lagunya apa Marin?
1: Hadirmu bagaikan mimpi aja ya.
0: Coba ada nggak nih? Hadirmu.
1: Apanya nggak ada di Fortuna?
0: Hadirmu
1: bagaikan hadir. Mimpi.
0: Hadirmu bagaikan mimpi. Oh iya, ini mungkin ini. Ada dua nih, yang mana nih yang benar? Ya siap ya.
1: Yeah.
0: Langsung aja. Nah ini nih.

0: Tri.
1: Oke, terima kasih Mari.
0: Hatur nuhun Bang Hari. Siap, sehat selalu, genjreng selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada beberapa informasi juga nih yang perlu disampaikan karena masih banyak ya. Iklan. Nah, ini dia ya. Oke, kalau begitu buat saudara-saudara, jangan kemana-mana.

maupun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings

0: Sementara waktu baru 10 menit lepas dari jam 5 sore. Dan ini ada penonton terakhir nih.
1: Iya, telah ini buat Teh Anibar ya. Okay. Ini khusus buat Kang Budi ya. Kalau enggak mama atau tuh enggak naon teh kitu teh?
0: Atuh, ingat teh.
1: Atuh, ingat kitu lah pokoknya.
0: Kitu.
1: Lamun enggak sesuai mah hampura badag.
0: Oh, lamun teh sesuai nyanyi nah.
1: Iya, maka namanya meureun.
0: Hampura.
1: Iya, ya, ADG, iya, buat ADG lah, bawennya ADG teh siap.
0: Nah, langsung nih judul lagunya adalah Malam. Nah, ini dia.

0: Miss.
1: Suara yang serak-serak cibrung.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Oke. Bang Haji ya. Sehat selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini buat saudara Fortuna dimanapun berada ya. Buat saudara Fortuna, apabila butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau juga sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy, Oji beneran, ya, nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

0: Ini agak ciwuh nih sebentar ya. Nah, langsung aja deh telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjang sana, Korki Anjang sana Fortuna FM.
0: Kenceng gue. Oke, lagi di mana nih ADG?
1: Lagi di pos 1.
0: Pos 1 ya.
1: Iya, di pos 1 baru kuliah ini gitu, lagi ini Rine.
0: Siap mau nyanyi?
1: Lagunya kalau ada ya. Pingin dari itu tuh siapa tuh? Dari Leo Waldi ya.
0: Leo Waldi.
1: Yang punya judul Simpan Rindumu, ada enggak yang original?
0: Simpan
1: Rindumu.
0: Coba nih. Ada enggak ya, mudah-mudahan ada nih. Di sana hujan enggak, Den?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Simpan Rindumu. Ini teh perempuan atau laki-lakinya?
1: Yang lewat nih, ada enggak?
0: Simpan Rindumu. Ada.
1: Lewaldi
0: ya.
1: Ya betul.
0: Asli ya.
1: Asli loh.
0: Nah, siapnya?
1: Masa si Fortuna gak ada.
0: 1, 2, 3.

0: Aduh, dalam.
1: Pada kami tanya penyiar oke ya Mak ya.
0: Terima kasih Den.
1: Terima kasih ya. Untuk ucapannya Sanu Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Sementara waktu tinggal beberapa menit lagi menjelang jam 18 dan kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib ya. Azan maghrib. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musik dan nomor di Sukabumi, Genjreng Rei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam. Untuk malam hari ini hari yang ke-21 ya, di bulan Juni 2026. Hari Sanosa kembali hadir di acara Beringas ya, berita ringan selebritis. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio, saya ucapkan terima kasih. Dan yang jelas tentu tong kemana-mana tetap saja di acara
1: waktu yang tidak
0: Beringas.
1: Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan, ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Ya kan?

dari acara Beringas. Sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit ya. Sekali lagi terima kasih ini untuk yang saat ini masih berada di depan radionya masing-masing, terutama juga ini untuk Meli ya. Untuk Meli, terima kasih Mel. Jadi malam ini Meli udah nyampe rumah lagi, cepet amat gitu ya. Untuk Meli ya, cuma berapa menit ya, mungkin setengah jaman ya kalau gak salah. Ya udah, untuk Meli selamat malam dan juga selamat beristirahat saja ya. Semoga malam ini ya bisa istirahat dengan baik begitu ya. Dan ini ada satu buah informasi buat saudara Fortuna di acara Beringas, berita ringan selebritis ya, di mana seorang penyanyi yaitu Rizky Febian dan juga di sini ada Adrian Khalif, mereka sukses lewat lagu Alama yang berawal dari wacana-wacana yang sudah cukup lawas gitu ya. Dan di mana mereka memborong 3 piala SCTP Music Award tahun 2026, yaitu Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, mengenang rekaman lagu Alama melalui proses natural ya. Ini lagu Alama sukses ya, raih penghargaan, bukti kolaborasi natural, kolaborasi Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini terwujud dari wacana lama, di mana kunci sukses lagu Alama adalah kejujuran berkarya dan dukungan dari tim yang tentunya hebat. Kesuksesan lagu Alama tak hanya menghadirkan penghargaan bagi Rizky Febian dan juga Adrian Khalif di SCTP Music Award 2026, tapi juga jadi bukti kolaborasi yang dibangun secara natural mampu menghasilkan hits besar. Adrian Khalif mengingat rencana berkolaborasi dengan Rizky Febian sebenarnya muncul sejak lama. Keduanya berharap bertemu di belakang panggung berbagai cara musik dan juga membicarakan peluang bikin lagu bersama yang mereka sudah lama. Nah, ini sebenarnya sudah jadi wacana sejak lama. Kami sering ketemu di backstage dan selalu bilang, ayo bikin lagu bareng, katanya ya. Sampai akhirnya awal tahun lalu kami benar-benar workshop dan lagunya langsung jadi pertemuan-pertemuan pertama, kata Adrian

perjalanan karirnya di industri musik. Ia bersyukur keinginan itu terwujud dan membuahkan hasil manis. Salah satu bucket list saya memang berkolaborasi dengan Iki. Jadi ketika akhirnya terwujud, ini sesuatu yang sangat spesial, membanggakan. Ini terungkap dari kata-kata Adrian Khalib. Jadi kesuksesan Alama, lagu Alama, membuat banyak orang penasaran dengan resep di balik lagu tersebut. Rizky Febian menegaskan ini tidak ada formula khusus selain kejujuran dan berkarya. Resepnya sebenarnya nggak ada. Yang penting membuat lagu dari kejujuran, ketulusan, dan niat baik untuk mewarnai musik Indonesia. Soal lagu booming atau tidaknya itu bonus katanya ya. Nah itulah ya. Jadi memang kita harus jujur dalam segala sesuatu juga. Ini dalam penciptaan lagu juga ya. Rizky Febian dan juga Adrian itu ternyata dia mengatakan bukan masalah booming atau apa gitu ya, tetapi dia mengaku dari kejujuran, ketulusan, dan juga niat yang baik. Nah inilah lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamah.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, sementara waktu tinggal 23 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan ini untuk Anjas ya, Anjas Asgar, kalau malam ini lagi nguping. Dan juga kalau ada kesempatan, ada waktu untuk tampil di karaoke live, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Untuk Ikram juga, kemudian untuk siapa yang biasa muncul di sini itu dulu banyak ya, tapi sekarang mungkin karena banyak kesibukan atau juga lagi moneter atau memang banyak gangguan-gangguan yang lainnya. Dan yang jelas Bang Hari selalu mengajak ini buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan, ditunggu di Radio Fortuna, Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi, di acara Karaoke Live ya. Ini selamat malam untuk Mais ya. Semoga malam ini Mais juga sedang mendengarkan. Mais, kemudian juga Marin, terus juga Teh Olip dan Mak Nini, selamat malam. Kemudian juga untuk ADG, Mak Enti, dan juga untuk DM, selamat malam DM. Dan juga buat Teh Anibar, terus juga buat Pajri, Citra juga ya, selamat malam saja. Semoga malam ini kabarnya baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya, untuk yang sudah disebutin namanya. Dan untuk cabai-cabai juga, selamat malam cabai-cabai. Gimana kabarnya cabai-cabai? Semoga kabarnya baik-baik saja pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi lah di 141.930 MHz ya, untuk cabai-cabai bersama 01 bebebnya juga ya. Gendreng, eh.

Ya, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 7 malam di acara Bringas ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekaligus juga di sana saya mohon diri, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama Bringas ya. Jadi sekali lagi diingatkan buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara Karaoke Live, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sekaligus Arisana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Baca Karaoke Live.
1: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Karaoke Live ya. Dan itu merupakan lagu pertama kok aclong-aclongan. Aduh iyalah. Ya. Mohon maaf lagunya barusan jadi ada dua ya. Benalu Cinta dan juga Dayu Age nih Mansu dah. Kok jadi begitu lagu teh aneh. Aneh nih, aneh ya. Ya udah kalau begitu buat saudara Fortuna yang malam ini punya waktu, punya kesempatan untuk tampil di acara ini, ditunggu di Radio Fortuna, Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi ya. Kita tampil sampai jam 9 malam. Yang punya waktu, yang punya kesempatan, oke? Jadi saya akan belikan beberapa tembang untuk melengkapi suasana malam hari ini dan juga sambil menunggu para penyanyi yang mau datang ke Fortuna ya. Mudah-mudahan ada waktu lah bisa tampil di acara ini. Ini ada lagu milik dari Raka Abe.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 36 menit. Kita kembali lagi di Karaoke Live ya, di hari yang ke-21 di bulan Juni 2026. Dan sementara malam ini saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu cukup lama dicabut lagunya cukup lama. Ini lagu diciptakan atau juga dirilis pada tahun 2006. Lagu ini diciptakan pada tahun 2006 dan sekarang sudah 2026. Berarti sudah 20 tahun ya. Lagu yang akan dinyanyikan sama Bang Hari ini lagu milik dari Maggie Jet. Dan lagu ini sesuai ada permintaan gitu. Bang Hari nyanyi dong katanya. Ya siap lah kalau begitu. Tapi langsung jangan rekaman. Oke. Kalau begitu Bang Hari mau coba langsung nih. Mudah-mudahan ya enggak memalukan begitu. Kalau memalukan aduh malu jadinya Bang Hari nih. Aduh. Asik sih asik dengerin gitu ya. Tapi kan yang nyanyinya aduh ini mental, tenaga, pikiran aduh takutnya jelek. Kalau jelek tuh kan sok loba omongin gitu. Ya udah, ini lagunya pokoknya mah disimak aja baik-baik. Yang request ya ditunggu aja nanti. Cik Anjas tema sawerana.

Luar biasa, sebuah lagu yang sudah kita dengar bersama-sama yang berjudul Tanda Cinta. Aduh, ya udah, terima kasih ya. Mudah-mudahan puas gitu kalau Bang Ari menyanyikan lagu itu tahun 2006 ya, tahun 2006, Tanda Cinta milik dari Megi Jakaria. Dan untuk Waong, selamat malam Waong, semoga malam ini Waong bisa dengar juga ya. Itu Waong, Bang Hari nyanyi gitu, ada permintaan dari pendengar yang setia sama Bang Hari. Tapi gak tahu apakah setia enggak gitu. Setia enggak gitu. Aduh, ya udah, terima kasih lah ya. Pokoknya selamat malam dan jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Live sampai jam 9 malam. Ya, sekali lagi yang punya waktu, ditunggu di Fortuna sampai jam 9 bersama Hari Sanosa. Genjreng.

Oke, sebuah lagu milik dari Nur Alima dan juga Bung Roma Irama dengan Bahtera Cinta ya. Bahtera Cinta itu duet ya. Terus juga Dawai Asmara, juga Dawai Asmara duet juga itu ya. Jadi kalau dinyanyiin sendiri sama Bang Hari harus ada perempuannya gitu. Kalau sendirian kayaknya enggak enak juga ya. Karena ya. Terima kasih aja ya untuk DM juga. Terima kasih DM yang malam ini masih nguping ya. Tapi DM kayaknya kurang sehat nih ya. Kurang sehat. Apa ini? Suara badag. Hahaha. Kumaha itu maksudnya? Kumaha itu? Aduh, teka arti ya. Teka arti ya. Suara badag. Hahaha. Aduh. Oh, pantesan atuh. Ya, makanya nanti kalau sakit mah ya. Kalau sakit mah jangan memaksain gitu. Jangan maksain ke Fortuna ya. Kalau sudah betul-betul fit, normal badan dan segala-galanya baru ke Fortuna silaturahmi atau ngapain ya, di Fortuna nongkrong atau denger musik juga. Tapi kalau lagi sakit maksa-maksain ke Fortuna ta akhirnya jadi balik teh di Muriang, tahu enggak Muriang? Panas tiris jadinya teh. Nah, gitu engke deui mah. Mun diajak usaha gitu, kurang sehat Nah, gitu. Nah, seperti Anjas Asgar gitu. Anjas Asgar juga kalau disuruh sama Bang Hari, "Jas, mau nyanyi enggak, Jas?" "Aduh, Bang Hari, maaf," katanya nih, "kurang fit badan." Ya udah, kalau gitu ya. Ini mah murni diajak teh. Langsung we berangkat ternyata badan kurang fit, pas balik misalnya ke rumah langsung pan ya mah kumaha deh itu sebut liar sugan tanya. Oh, nah ini baru radionya ngegenjreng bang. Oke, terima kasih ngegenjreng ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan Teh Olive juga mungkin sudah nyampe rumah ya. Teh Olive ya, selamat malam Teh Olive. DM juga selamat malam. Meli juga selamat malam. Marin juga selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam. Manini juga selamat malam. Terus Mais juga selamat malam. Dea Sujibar juga terima kasih. Dea Sujibar ya, dukanya Dea Sujibar. Terus juga Manti ya, selamat malam untuk semuanya. ADG juga yang malam ini masih nongkrong dan malam ini ada di pos 1 ADG ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: acara karaoke live.
1: Oke, sementara waktu di acara karaoke live baru jam 8 lebih 7 menit dan nanti ada satu buah lagu yang rancak dari Dewi Persik ya dan juga Ikke Nurjanah. Oke. Tapi ini selamat malam dulu nih buat siapa? Dilupa nih Bang Hari nih. Pajri ya. Pajri dan juga Citra. Terus juga selamat malam ini untuk Kang Santana. Kang Santana lagi ngapain nih malam ini Kang Santana? Semoga malam ini lagi nguping ya untuk Kang Santana. Dan juga selamat malam untuk Mas Ari Tempe yang ada di Pasar Cisaat. Terus juga Kang Iepete, Kang Deddy Hidayat. Terus juga ini untuk Kang Peperawan di Cisaat juga semuanya ya. Terus juga buat Nurdin, Kang Pelik dan juga Kang Dadang SBL. Selamat malam untuk Kang Dadang SBL. Terus juga untuk yang punya nama Asep ya di Cisaat juga selamat malam. Ade Edek juga selamat malam Ade Edek. Mudah-mudahan malam ini lagi denger nih ya. ADG juga selamat malam ADG. Yang malam ini ada di pos 1 ya ADG ya. Di pos 1. Salam nanti sampaikan sama Mas Ari Tempe karena udah lama juga dia Bang Ari belum pernah ke Pasar Cisaat lagi gitu Den. Gak tahu kapan Den, rada ricoh Den, rada riweh gitu Den. Dan untuk cucu juga selamat malam untuk cucu ya. Semoga malam ini lagi nguping. Caen juga selamat malam Caen. Terus juga Adit yang ada di Goa Para juga selamat malam. Didin servis jam tangan juga di daerah Ciawi Pasir. Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur. Selamat malam Pap Jul juga ya. Selamat malam Pap Jul. Lagi ngapain nih Pap Jul? Agus dan juga Mama Jessie di Cikundul juga selamat malam. Terus juga buat Abi Cikundul dan juga buat Siti Aminah. Selamat malam untuk Siti Aminah. Terus juga Aiska Bumi dan juga untuk Eva Bonita dan juga Eva Mutiara yang kemarin ketemu sama Bang Hari nih. Ini tambah sini tambah cantik aja semuanya gitu. Alhamdulillah duganya. Oke, digenjrengkan lagi dah dengan lagu berikutnya. Inilah Dewi Persik dan nanti dirangkai dengan lagu Ikke Nurjanah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Live Fortuna FM. Genjreng.

Nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 8 lebih 20 menit. Nah, ini untuk saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Popiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu, dan kamu akan seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ya, ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy. Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran. Oji beneran gak ada tandingan. Crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jakarta.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap,

0: dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra K. Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan sebelum pamit, ini selamat malam untuk Kang Nata ya. Kang Nata yang ada di Cikundul. Selamat malam Kang Nata. Dan Cabe-Cabe juga selamat malam. Kemudian juga untuk Asep alias Laut, selamat malam. Delta juga selamat malam. Kang Dadang juga selamat malam. Rohili juga selamat malam. Dan semua deh ya. Dan untuk Pak Ben juga selamat malam. Ujeng J juga selamat malam saja buat semuanya. Oke, terima kasih. Dan mudah-mudahan malam Seninnya akan datang, Saudara Fortuna yang suka berkaraoke ya, silakan ditunggu saja. Mudah-mudahan malam Minggu yang akan datang, malam Minggu, malam Senin yang akan datang, banyak waktu lah atau juga banyak kesempatan untuk tampil di acara Karaoke Live ya. Terima kasih. Dan sekaligus Arisano saya mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Halo, selamat malam saudara Fortuna, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga urusannya di hari ini itu lancar semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya saudara Fortuna, gimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini kita ada di acaranya 1 jam bersama Afgan. Jadi untuk saudara Fortuna yang mau request lagu Afgan, boleh banget ya. 1 jam bersama Afgan ini ditemani oleh saya Dito Prakasa sampai nanti jam 10 nih, karena waktunya terbatas. Langsung aja kita gercep-gercep yuk. Boleh di komen di postingan terbaru kita atau telepon di 08151490797.

Malam-malam ini untuk pembuka kita kasih lagu apa ya dari Afgan enaknya. Oke, mungkin di sini ada lagu opening ya atau lagu pembuka kita. Di sini ada Kau Dengannya, Ku Dengan Dia. Jadi untuk Sarah Fortuna yang mau request sekali lagi boleh banget di postingan terbaru kita atau di 081514907907. Dan jangan sampai banyak lagu Afgan yang galau ya. Masa dari Minggu pada galau sih. Ku dengannya kau dengan dia. Seperti cinta segitiga ya. Semoga tidak terjadi di hubungan asmara. Sadar Fortuna. Selamat mendengarkan.

0: Heyo, semua pulang ke 7 Fortuna FM Radio Pangkal Jereng dari Sukabumi, Genjreng. Ya oke, langsung aja kita ke penelpon pertama kita karena waktu kita singkat nih. Ada Kang Mus, halo.
1: Halo. Saya bersama Abga. Genjreng.
0: Genjreng,
1: halo, gimana kabar tadi, Pak?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Kang Mus?
1: Baik juga.
0: Sambil gogoleran. Pasti dong, paling enak sambil gogoleran, enggak?
1: Menuju besok awal bukan ya.
0: Nah, betul.
1: Bagaimana tempur kembali besok.
0: Boleh kan langsung lagunya mau apa nih?
1: Pengen dengerin lagu Afgan-nya Terpana Asmara.
0: Terpana Asmara? Bentar, kita cari dulu. Kang Egi semangat.
1: Ya. Ada gak?
0: Gak ada Kang, terpana. Gak ada Kang, Afgannya yang itu apa tuh?
1: Gak ada. Entah ada entah.
0: Entah.
1: Entah atau sadis lah gimana weh.
0: Entah. Ntar coba. Kayaknya gak ada Kang.
1: Ada ya? Apa aja tuh adanya?
0: Ada biru, bunga terakhir, cinta dua hati, cinta tanpa syarat, dalam maghrib cinta, demi kamu dan aku, heaven, jalan
1: terakhir. Oh, terang. Itu bunga terakhir nanti.
0: Oh, boleh. Nah, enakan dah Kang lagu bunga terakhir oke.
1: Tahu lagu-lagu dulu mana lagu pertama nanti aku nanti baby Romeo nya.
0: Tuh. Nah, ya. Ya, boleh kan salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat semua-semua aja lah ya. Yang mau naik ya mas malam spesialnya buat Ditowe, kasihan yang di belakang ya mau naik nggak ada.
0: Boleh.
1: Nah, spesialnya buat Ditowe tugas ya, mas tugas tanggung jawab semua siap lagi ya Ditowe ya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Satu jam bersama Afgan satu nanti.
0: Kencing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bunga terakhir ya lagunya. Oke, belakangnya ada Teh Aren nih. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam bersama Afgan Genjreng.
0: Genjreng, ey.
2: Adito sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Teh Aren gimana?
2: Selalu diharapkannya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat terus ya Teh ya.
2: Amin. Makasih doanya.
0: Amin, amin ya Allah alamin. Oke Teh, Teh Aren lagunya mau apa?
2: Kalau asmara mah ada meureun tanpa pakai panah asmara. Asmara ada ya?
0: Asmara. Mana ya? Ini tengah tahu belum di-download. Tin kayaknya.
2: Ya udah itu aja yang ada.
0: Apa?
2: Cinta tanpa syarat.
0: Cinta tanpa syarat boleh.
2: Nah, buat yang barusan ya, Kang Mus Mulyadi, Kang Eja, Kang Joko Tangu, Kang Deden Bantas. Sangir Libra Kang Aim. Buat semua yang ngali pada nyimak pada manco ya ayah. Olivia juga spesial. Buat Afgas. Buat Adito yang lagi tugas tetap semangat sehat selalu. Sampai tuntas tugasnya aja.
0: Betul, sampai tuntas
2: satu. Iya, ditemenin A. Orang paling sayangnya buat Cinocan bareng si Awab. Terima kasih ya A. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya yuk Teh Olive. Oh, kematiin ya?
2: Halo.
0: Halo, oh ada. Kirain teh Soledad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Satu jam bersama Afgan Fortuna FM Genjreng, euy.
0: Genjreng, euy.
3: Ya, Dito.
0: Hey, gimana teh? Sehat?
3: Alhamdulillah sekarang mah udah sehat, tadi kan udah ke Fortuna.
0: Oh, alhamdulillah enggak ketemu sama Dito.
3: Udah keburu pulang.
0: Oh.
3: Jam 5 tadi pulang ya.
0: Oh, jam 5.
3: Iya, jam 5 tadi pulang. Itu kesananya dari jam 2.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Ya, bareng itu bareng Melianti sama Marin gitu ya.
0: Oh, alhamdulillah ya masih bisa silaturahmi.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Sayangnya Adito enggak ada.
0: Adito enggak tahu soalnya.
3: Iya, nantilah hari Kamis insyaallah ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Siap.
0: Boleh teh lagunya?
3: Apa tuh? Request lagunya.
0: Mau apa?
3: Jodoh pasti bertemu.
0: Jodoh asik boleh.
3: Asik.
0: Boleh salam-salamnya
3: ya.
0: Boleh.
3: Buat yang barusan ya, Teh Aren ya. buat Marin, buat Meliandri, buat DM ya, buat Kak Budi, buat Kamus Mulyadi ya tadi itu.
0: Oke.
3: Okay. Iya, pokoknya buat semua-semua aja deh. Soalnya kan ini mah kalau kebanyakan nanti nggak keputar lagunya. Cuman satu jam ya, Adito.
0: Betul.
3: Iya, makasih ya Adito ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya yuk, satu lagi deh kita baru putarin lagunya. Oh deh, oke ada Kang Reza ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu jam bersama Arda Genjreng oi.
0: Genjreng oi.
4: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Iya.
0: Oke Kang. Hah, gimana?
4: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Gimana Kang Reza kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Boleh Kang lagunya mau apa Kang Reza?
4: Ini khusus lagu Afgan doang.
0: Hmm?
4: Ini khusus lagu Afgan.
0: Iya. Satu jam bersama Afgan.
4: Oh, berarti pemilikannya kepada itu.

0: Kang Egi nih dari tadi. Semangat Kang Egi.
1: Ya.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu jam bersama
0: Afgan.
1: Afgan, genjreng
0: genjreng euy. Oke, Kang Egi gimana kabarnya Kang Egi?
1: Dito.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Kang Egi gimana?
1: Sehat juga alhamdulillah rabbil alamin. Malam mah enggak punya itu, enggak punya pulsa, makanya itu bisa nelpon deh.
0: Oh, baru sekarang ya?
1: Iya, tadi beli.
0: Oh, alhamdulillah. Masih iya. Dilancarkan terus rezekinya ya.
1: Aduh.
0: Nemenin Dito Kudu. Dong.
1: Apa apel
0: kelar
1: kemarin?
0: Oh, eta. Benar.
1: Bukan nama lagunya dukung sama Teh Olive aja ya.
0: Oh, siap.
1: Kirim salamnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat semuanya saja.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat si cinta aja.
0: Oke.
1: Okay. Mantapnya buat Adita semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung deh di belakangnya karena Kang Egi katanya ngikut sama Teh Olive. Boleh, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam bersama Afgan Parutona FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Pak Ben, gimana kabarnya Pak Ben?
2: Alhamdulillah, gimana? Dito.
0: Alhamdulillah Dito juga baik.
2: Ya alhamdulillah lagi baik, matu gas aja sampai tuntas. Saya lagi sama siapa di malam ini?
0: Sendiri aja.
2: Oh gitu ya.
0: Iya sendiri aja di sekarang.
2: Iya. Oh iya gak apa-apa ya. Gak sendiri juga.
0: Betul, gak apa-apa deh.
2: Oh, ya, oke, digaskeun sampai tuntas.
0: Betul. Oke, Kang, lagunya mau apa, Kang?
2: Lagunya digabung aja deh sama Kang Egi.
0: Boleh.
2: Oke, mau kirim salamnya buat Kang Egi ya. Lagi kemana nih Kang Egi? Kalian udah mau merit nih katanya sama orang mana, orang Cisaat ya?
0: Orang Caringin ah kalau nggak salah.
2: Orang Caringin ya, Cisaat ya. Ya selamat aja buat Egi, selamat sampai tuntas pokoknya. Sampai kepelaminan pokoknya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Abah Aong, mau tolong Abah Aong. Buat Kang Abiji Kondur.
0: Oke.
2: Buat Teh Meli, buat Magis.
0: Siap.
2: Buat Manini.
0: Terus?
2: Buat Bu Iyan.
0: Oke.
2: Buat Fajri, buat Peggy, Teh Anibar.
0: Siap.
2: Terus buat itu ya. Enggak lupa tuh buat Bu Ifung Sapuro, Bu Balebat.
0: Oke.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semua aja dah pokoknya.
0: Boleh.
2: Buat semuanya. Pentel Yopertuna satu jam bersama Afgan. Pokoknya super spesial yang sangat berat buat yang lebih tegas walaupun ragu sendiri, pokoknya digaskan sampai tuntas.
0: Digaskan terus.
2: Semuanya dari Pak Ben, salam lujung Mega Sadayana.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya di belakangnya karena digabung nih dari tadi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jam bersama Afgan.
1: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Lagunya Pingin Bayangan.
0: Kekasih Bayangan.
3: Betul. Bayangan kasih, bayangan kasih. Kekasih bayangnya.
0: Kekasih bayangan.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Buat semua-semua aja. Hukum dari Aceh sampai Jeret.
0: Oke.
3: Okay. Mantap yang lagi kerja ya.
0: Siap.
3: Sama yang di sana yang lagi sakit juga biar cepat sembuh. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Fortuna di, jadi di sini lagunya udah ada 5. Jadi kita bakal genjrengin dulu. Jadi untuk sudah Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng ini bunga. Lagu yang pertama di sini ada Bunga Terakhir ya.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng, Nadi Sukabumi, Genjreng. Oke, sudah Fortuna kembali lagi ya bersama saya. Masih sama saya kok, Dito Prakasa, sampai nanti tuntas. Oke, langsung aja kita bacain komen-komen Facebook nih. Ada Teh Fitri, satu jam bersama Afgan. Teh Fitri, Imu Cikaret, pengen request lagunya Jodoh Pasti Bertemu. Jodoh Pasti Bertemu udah diputar ya. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel, A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya genjreng ey. Selanjutnya ada Teh Aminah ya dari Caringin. Terus juga ada Dewanti Binangkit Laila Wati ya, genjreng ey. Terus ada Peggy Kusmawati, genjreng ey. Mat malam bang dari Brunei hadir katanya. Ada juga dari Sangtu Ketut hadir dari Bali. Terus ada Tom yang Pirgo dari Medan. Terus juga ada Bianyan dari Cikundul. Terus ada Renata Sakura, satu jam bersama Afgan. Genjreng ey. Malam Madito, semoga sehat selalu. Amin ya Allah Herobal Alamin. Oke, mungkin yang request tadi baru satu aja ya di Facebook. Dan juga kita mungkin harus mengakhiri acara kali ini karena waktu emang agak mepet ya buat acara kali ini tuh. Dan sekarang juga udah jam, udah jam 21 lebih 53 menit. Jadi pertemuan kita juga di 1 jam bersama Afgan ini akan selesai tepatnya itu sekitar 6 menitan lagi nih. Jadi untuk Sada Fortuna, mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, karena salahnya itu datang dari Dito pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mohon maaf yang gak keangkat, mohon maaf yang lagunya gak keputer. Yang tadi juga yang request Kekasih Bayangan, gak ada cover dari Afgan ya, itu dari Cakrakan. Cuman kalau waktu dulu sempat pernah dengar gitu, pernah dengar kalau di cover sama Afgan. Mungkin Sada Fortuna juga gak asing ya yang di cover sama Afgan. Oke, kalau begitu sekaligus mengakhiri acara kali ini, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir yang bakal kita putar di sini ada Rumah Kita mungkin ya. Bukan kayaknya. Katakan tidak aja mungkin ya. Kalau begitu, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
3: Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
5: Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Stay.
7: Fortuna FM.
6: Memang genjreng.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara Baitul Mal.

0: Oke ya, 90.7 Fortuna FM Radio Pangenjreng di Sukabumi. Genjreng. Oke, sudah Fortuna. Kembali lagi bersama saya Dita Prakasa. Kali ini kita ada di acaranya Tembang Persada. Jadi untuk Sada Fortuna yang mau request lagu pop boleh banget ya. Di 081514907907. Oke, karena udah lagu pembuka boleh deh langsung kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy.
1: Iya. Damang ka Bang Dito.
0: Alhamdulillah Damang.
1: Aduh, hatur nuhun pamit Damang banyak.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Kang Kang
1: DB.
0: Bingung tadi Deden Bantas tenang singkatannya.
1: Oh, Bantas Peci Bandawa Atas. Di Bandawa Atas.
0: Oke, siap.
1: Nama kampung itu. Dulu mah klubnya paling bagus itu klub sepak bolanya itu Bantas.
0: Aih, eta paling benar. Oke. Okay.
1: Terkenal Bantas mah kemana-mana itu. Mau lagunya ya?
0: Boleh.
1: Dari Bruri Marantika ya.
0: Apa tah?
1: Judulnya Jatuh Cinta.
0: Jatuh cinta memang ya.
1: Bukan itu mah dari Pasar Lama itu mah.
0: Jatuh cinta dari siapa?
1: Dari Bruri Marantika ya.
0: Oh, oke, okay, siap. Boleh salam. Boleh salamin buat siapa aja?
1: Buat Kang Budi PDM, buat Tegula Aren, Kang AM, Kang Layu Tahu, Teh Putri Vanilla ya. Kang Mus Mulyadi yang mirip Irfan Mansur.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Irfan Nyomplong juga ya. Ada Teh Olive, ada Mas Ima Iis bersama grup Genjrengnya ya.
0: Oke.
1: Ada Kang Haji Maman Apero, Kak Mbak Yuni sebelah ya. Dan
0: siap.
1: Dan juga Teh Wisna TDS ya. Oke. Okay. Pak Ben ya. Wow, okay. Semua dulunya. Buat semuanya aja Bang Dito.
0: Boleh.
1: Ya, buat Bang Dito saya selalu ya.
0: Amin ya Allah, herba alamin.
1: Oh, Teh Ranti juga Santana teka kirim pohoi.
0: Hei,
1: lain buat spesial ya.
0: Boleh.
1: Buat yang tersayang aja, yang ada di hati ya, sehat selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih Bang Dito.
0: Ya, sama-sama.
1: Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Kang Mus. Halo.
2: Halo. Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng, ey.
2: Masih stay tune.
0: Iya tuh bagus. Temenin Dito.
2: Boleh lah.
0: Sampai jam 12 ya Kang ya.
2: Tadi ketiduran soalnya. Jadi sekarang gak bakal bisa tidur.
0: Melek terusnya. Hai eta. Boleh Kang Mus. Lagunya mau apa Kang Mus?
2: Pengen dengerin Jangan Paksa Rindu lah.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat si Kasep yang barusannya. Dan Bantasnya. Malah buat Budi juga ya, buat Teren, Teh Mano, Teh Olive, Teh Meliandri, Teh Marin juga, Maris juga ya.
0: Oke.
2: Buat Santi juga, buat Kang Amar Servis, buat Mama Manggeron, buat Mbak Oje, Mas Madam, buat siapa lagi itu ya?
0: Siapa lagi?
2: Dikum aja lah. Oh, Pak Tegi itu, Pak lupa Pak Tegi. Tegi Mas Malam. Spesialnya buat kita banyak.
0: Oke, mas, siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Ucapannya, Tembang Persada Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di belakangnya ada siapa lagi nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tembang Persada Fortuna FM.
0: Semangat. Oh iya, tuh semangat terus teh.
3: Udah ngopi belum?
0: Oh belum, oi ngantuk.
3: Kenapa? Kenapa tuh belum ngopi?
0: Gak apa-apa.
3: Temenin kopi atau biar nggak ngantuk ah?
0: Gak mau ah, ditemenin kopi mah?
3: Ditemenin siapa tuh?
0: Temenin
3: saudara Fortuna semua.
0: Saudara Fortuna aja.
3: Iya, pasti ditemenin sampai tutup lowang si Gotaka.
0: Asik, siap.
3: Berangkatnya.
0: Oke. Berangkat teh, lagunya mau apa teh?
3: Aku Bahagia Bersamamu. Ah.
0: Aku Bahagia Bersamamu. Enggak ada.
3: Ada. Itu Alpi Bilqis ada enggak dari Alpi Bilqis?
0: Alpi.
3: Iya. Yeah. Cewek.
0: Bentar. Alpi Bilqis.
3: Si Arena sok nuli lagi enggak? Yang ada aja tuh.
0: Boleh.
3: Yang ini aja. Akan itu saka ingatnya.
0: Ha, apa tuh?
3: Ini aja. Tadi teh apa teh kenangan ngadangu di Fortuna teh apanya?
0: Kapan ayo?
3: Ini apa teh lupa lagi
0: Yang gimana?
3: Mencintaimu adalah takdirku.
0: Mencintai. Oh beda ya.
3: Ada ya?
0: Cintaimu.
3: Tadi ku tuh ispa diputar.
0: Oh ada.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Kang Mus Mulyadi ya yang barusan. Buat itu Kang Deden Bantas, Kang Heruli berabarak isi tercintanya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mas Joko Tau, buat itu tuh siapa teh Waong bareng Mama Nurulnya.
0: Oke.
3: Okay. Istri Kang Fajri, Olivia Senja ya. Buat itu siapa teh Meliandi, Mai Iis, Manini, Mami Papi. Aduh si Nocan bangun. Buat semuanya aja yang daripada nyimak ya.
0: Oke, siap.
3: Spesialnya buat Adito yang lagi tugas tetap semangat sehat selalu. Paling sayangnya buat Sino Chan bareng si Awal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya ada Kang DG. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Pada Fortuna FM.
0: Genjreng euy.
4: Itu.
0: Iya Kang DG, gimana kabarnya Kang DG?
4: Kabarnya biasa ASK.
0: Aih.
4: ASK ini teh.
0: ASK teh apa?
4: Agak sedikit kelelahan.
0: Aduh. Istirahat Kang begadang atau?
4: Istirahat ini juga lagi saya jaga kamar. Kebetulan tadi kuliah di kampus padat banget walaupun tadi hari libur, tapi Kang Diki di kampus gak ada liburnya gitu.
0: Ah, oh, benar banget sih.
4: Nah, tapi Dito kan tadi mau libur kedengarannya tadi. Buat gitu. Malamnya masuk gitu. Di rolling.
0: Nah, ya di rolling.
4: Kebetulan kan istrinya Rido lagi acara OPR ya.
0: Betul.
4: Cuman Dito doang gak ikut muridnya.
0: Oh, enggak kalau Ido lagi ini ke Jambi.
4: Lagi ke Jambi sama ada acara OPR kan sama bos?
0: Bukan.
4: Oh, lagi ke Jambi. Bukan ada apa acara apa gitu?
0: Nyamperin orang tuanya.
4: Oh, jadi libur dulu, cuti dulu menurutnya.
0: Betul.
4: Oh, cuti dulu. Mungkin berapa satu minggu mungkin ya?
0: Udah kok, udah pulang ke Sukabumi. Jadi besok lah, besok Ido udah ini, udah siaran lagi.
4: Ah gitu. Berapa malamnya Ido nggak ada ya? Cuma 4 hari kalau salah ya?
0: Iya, kurang tahu. Enggak lama kok.
4: Hah?
0: Enggak lama.
4: Ya cuma 4 hari kemarin gitu, enggak adanya cutinya.
0: Betul.
4: Sampai ke Jambi naik pesawat mungkin ya.
0: Oh, kurang tahu kalau itu.
4: mungkin. Ya mudah-mudahan aja lah.
0: Oke, siap. Oke, Kang DG, lagunya mau ya. Apa?
4: Pingin angin malamnya dari Bob Tutupoli ya.
0: Angin malam?
4: Dari Bob Tutupoli.
0: Oke, siap.
4: Kan salam tadi, sama besan di pertama itunya besannya.

0: kemarin ya. Terus buat Meliandri kawasan Puncak Puyem juga selamat malam.
1: Oke.
0: Buat Kang AM, buat Bitara, buat Batara gitu ya. Terus buat Senja juga, Kang Joko juga, Ade Duit juga, Kang Bang Len juga ya, Bang Len juga selamat malam. Tak lupa buat Mama Hijus bersama AS, buat Marin, buat Teh Olip juga, buat Mais, buat Si Juleh juga, buat Lisna, buat Teh Dewi juga, buat Mais juga selamat malam Mais ya, buat Mama Rita juga selamat malam, terus buat Teh Ruli, buat Nyati Bali Anibar, Kang Oman Alvero, Teh Yuni Sebelak. Tak lupa buat Waang bersama Mama Nurul juga selamat malam, buat Pok Dura, Kang Suntana, Kim Basar, buat Asri Caringin juga selamat malam, buat Helanur Hadi, Panji Aladorna, buat Mama Indah, Mama Syam juga selamat malam, buat itu tuh siapa teh? Yati Bali juga selamat malam ya. Tak lupa buat Irfandi Nyompong, Fajri bersama Citranya juga selamat malam. Buat semua aja. Buat Mami ini bersama Mami tuh lupa. Buat Mami selamat malam bersama Mak Nini. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan dalam doa Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Lagunya ada kan Angin Malam?
1: Ada.
0: Sesuai dengan cuaca malam ini, angin malam cukup hardang bayungnya.
1: Asup angin.
0: Soalnya gini Bang Dito. Dito ya, soalnya gini cuaca kan di kalau di daerah Jawa dari lagi turun lagi turun hujan. Tapi untuk wilayah kota Sukabumi dan Sukabumi Kabupaten Sukabumi cuaca bisa agak sedikit bayung yang gitu.
1: Oh gitu.
0: Menurut informasi daerah yang lain sekarang lagi diguyur hujan. Gitu. Ya. Seperti Cianjur juga lagi diguyur hujan katanya.
1: Banyak ya yang diguyur hujan sekarang.
0: Oh betul.
1: Oke.
0: Oh buat siap. Egi, buat Egi bersama Mbah Dafil juga ya. Selamat malam aja. Pokoknya semua-semua aja deh ya.
1: Boleh.
0: Spesial buat yang ada di rumah aja. Mudah-mudahan selalu ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
0: Mais kemana Mais? Ya, Mais selamat malam Mais. Ya. Selamat malam aja buat okay. Mais. Buat Dito terima kasih Dito ya.
1: Oke siap kak. Sama-sama.
0: Ditunggu dengan ucapannya. Jembang Persada Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke di belakangnya Kang Egi semangat Kang Egi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jembang Persada Fortuna FM. Genjreng euy Kak Dito.
1: Genjreng euy Teh Yuni.
2: Iya. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sedikit nggak enak, kurang enak badan.
2: Oh,
1: iya, tapi nggak apa-apa Dito, masih semangat ya. Kok amin ya Allah Rabbal Alamin.
2: Pokoknya jangan lupa minum obat, istirahat, jangan lupa makan juga.
1: Oke siap.
2: Saya baru tempat ini naik nih.
1: Kesenggol-senggol.
2: Iya abis dari aktivitas.
1: Oh nggak apa-apa, yang penting masih bisa naik.
2: Iya.
1: Oke
2: coba
1: teh.
2: Kalau boleh pengen lagu dipuja-puja ya.
1: Dipuja-puja boleh.
2: Dipuja-pujanya tahu kan dari siapa ya?
1: Enggak ada teh dipuja-puja.
2: Kupuja-puja.
1: Kupuja-puja.
2: Iya.
1: Oh, ada. Dari Nela?
2: Ada ya.
1: Boleh salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya buat yang barusan Kang DG. Buat Nani Andri. Emano, buat Elitia Senja, Marin, buat Laom ya,
1: okay.
2: Sama Kang Egi, Mama Yesi, Mama Napero, buat Sahadi, buat semua-semua aja.
1: Boleh deh. Dikumkan aja ya.
2: Iya, spesial buat Kang Dito ya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah,
2: banyak
1: herba, amin.
2: Banyak rezeki ya, tetap semangat ya.
1: Oke siap.
2: Ucapan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Oke nih Kang.

0: Kang Egi akhirnya ya Kang Egi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pesada Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Kang DG nu ngalilakeun teh. Jadi we ngajuralit wae.
0: Semangat ya Kang Egi ya tetap ya. Tetap senggol-senggolan.
1: Terus sampai jam 12 mah.
0: Siap.
1: Ditemenin bukan sama ku mah. Ku Kang Egai mah.
0: Asik eta.
1: Emang ku Kang Rido jadi Egai emang
0: ngerasa. Jadi Egai nya. Kang Egai.
1: Eta memetin nama Kang Rido eta teh kitu teh.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke, siap. Kang Egi lagunya mau apa? Lah.
1: Pengen lagunya dari Wing.
0: Apa?
1: Sejati.
0: Sejati.
1: Wing.
0: Wing band ya. Oke.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya buat siapa?
1: Tadi mah Teh Yuni sebelah teh dari Ipang itu teh judulnya teh. Ku punya teh.
0: Dari Ipang.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Itu Yuni sebelah. Mm-hmm. Ipang itu teh judulnya teh. Ku punya dari Ipang itu teh.
0: Oh,
1: bukan dari cewek, cewek mah dangdut meureun.
0: Kurang tahu ditu mah.
1: Ah, dibenarkan ku Kang Egi, enak ku Kang Ega okay, gitu.
0: Siap. Udah jadi Ipang sekarang.
1: Iya. Kirim salamnya ya buat Mama Ranti, buat Anibar, buat Maman Apero Yuni sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Meliandri, Mais, Mama Rindu, Mama Rita, terus Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Herlan Nur Gacor, terus buat Pak Ben, Kang Abi Cikundul, terus buat Kang Reja, buat Mama Sam, Teh Eha, Abah Kerdil, Kang Panji Alam Barja, terus buat Joko Tauu, Teh Gula Aren, terus buat Manini,
0: okay.
1: Terus buat Teh Asti, DM, terus buat Waong sarang Teh Aina alias Mamah Nurul.
0: Oke. Okay.
1: Teh Aina jeung Mamah Nurul teh eta keneh.
0: Eta ya.
1: Bisi teu apal mah. Da eta teh Waong teh nomorna teh ti Kang Abi Cikundul. Terus buat Kang AM.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Teh Nina.
0: Siap.
1: Terus buat Mamah Nur Mamah Pajegan teh.
0: Mamah Nura.
1: Eta Mamah Nura pohon deui. buat Kang Pajeri Teh Citra ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Dapi.
0: Siap.
1: Buat semuanya saja.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Mantapnya buat Dito ya, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ini semangat ya, man ini sabar dulu. Kita udah ada 6 lagu nih yang harus kita puterin. Jadi takutnya nanti gak kebagian ya. Karena lagu 6 lagu ini perkiraan setengah jam ada nih. Tuh. Oke, jadi untuk Sada Fortuna jangan kemana-mana, tetapi 90,7 Fortuna FM genjreng eh. Lagu yang pertama kita puterin di sini ada Jatuh Cinta dari Bro Eri Marantika ya. Genjreng aja.

0: Oke, yo 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Oke, yuk, boleh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng, euy.
1: Heboh.
0: Heboh.
1: Oke tuh.
0: Oke. Kang Budi boleh lagunya mau apa, Kang?
1: Ingin dari Lem ya.
0: Apa?
1: Itu tuh gadis apa itu teh? Misteri.
0: Gadis misteri.
1: Ada nggak?
0: Bukan gadis misteri beneran.
1: Apa?
0: Ntar coba dicek dulu ya. Gak ada kalau gadis misteri.
1: Gak ada. Dari bumerang aja lah.
0: Apa tuh?
1: Bumerang teh itu teh. Coba ditolong disebutin lagi. Bumerang. Takutnya gak ada.
0: Ada imajinasi, peluk jiwaku, and angel gonna sing, aurora. Apa? And angel gonna sing, terus aurora, bawalah aku bebas hambatan, bungaku, gadis extravaganza,
1: bunga aja,
0: hah?
1: Bungaku.
0: Oke. Boleh salam salamnya buat siapa, Kang Budi?
1: Buat tadi Deden Bantas ya, Kang Mus Mulyadi.
0: Oke, siapa?
1: Negaran Balu 2. Keburu ada yang manggil dah.
0: Oke. Halo, Kang? Ini Kang Budi kemana? Halo? Oke, Kang Budi sepertinya terseruluk. Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng.
0: Teh Lisna.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Teh. Boleh Teh lagunya mau apa, Teh?
2: Lagunya pengen dari siapa ya? Pengen ada ini gak? Apa Teh? Cinta Sebodoh Ini.
0: Cinta Sebodoh Ini?
2: Iya. Yeah.
0: Gak ada.
2: Gak ada. Kalau cinta tak dihargai ada ya? Teka Restu.
0: Cinta tak ada.
2: Ya, itu aja deh.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Salamnya?
2: Salamnya baru santai siapa yang?
0: Kang Budi.
2: Oh, baik Kang Budi ya.
0: Tisereuleuh Kang Budina.
2: Buat Paben ya, Batu Awam sama Mahanurunya. Buat Deden Bantah. Buat Mahanura Marindah, Madapi, buat Bang Eng. Buat Teh Olive, Teh Anibar, Kak Amin, buat Mais, Kang Herlang, Kang Surya, Kang DG, buat Kang Egi, buat Teh Nurma, buat Teh Asti, buat Irfan, buat Manini, Teh Aren, buat Kang Joko, buat Marusi, Teh Amel, buat Teh Ranti, buat siapa lagi ya, buat Teh Reja, buat Teh Jule, buat sama aja deh.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Adita yang udah tugas. Semoga saya selalu bahagia aja Allah dengan rezeki.
0: Amin ya Allah herba
2: makasih,
0: amin.
2: Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya yo Manini.
3: Halo.
0: Halo.
3: Tembang baru ada Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Manini kemana wae Manini?
3: Ih, ayo kita dioge di siang kene oge naik wae. Naik wae di siang kene.
0: Alhamdulillah. Boleh atau mau apa lagunya?
3: Lagu nama gabung we.
0: Boleh. Salam-salamnya.
3: Salam nama Kang Anu Atos bieu Neng Lisna. Salam Neng Aren, Neng Jule, sareng Neng Mel, Neng Olive, Mamah Rindu, Mamah Ranti, Mais, Mami, Papi, Teh Ipah, Po Atik, Waong, sareng Mamah Nurulna, sareng Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Adut, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang Anjas, sareng Kang Amar Servis, Joko, Kang Egay, Kang Bray, Kang Solehudin, Deden Bantas, Deden Gemol, Ayah Deni, Maman Apero, sareng Mamah Dapi, sareng Mamah Citra, sareng Kang Fajrina, sareng Mamah Rita, sareng Pok Nura, oh Kang Egay teh sareng tercinta na, Kang Ngodei, Ibu Ipung Sapuro, sareng Mamih Mino, sareng Pak Bosna, Ibu Bosna, sareng Pak Marwan, sareng Ibu Na, sareng Wahyu, Wahyu Tahu, sareng Hamid, sareng Arya Kalakai, sareng Dei Banglen, Ujeng Jey, saha deui anu encan teh gerayeunnya filap deui manini teh. Sadi akumkeun nyanya. Kumkeun oh mama bungsu. Mama bungsu. Kumkeun okay. Sadayana spesial nama Kang Adito we anu kasep anu ganteng anu bager
0: nya. Oke, okay, siap.
3: Anu teu kasenggolna hampura badag nya.
0: Oke, okay, siap.
3: Nya hatur nuhun.
0: Siap sami nuhun.
3: Sakitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya belakangnya Teh Olive. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tembang persada per tunaip genjreng euy.
0: Genjreng euy.
4: Malam Adito.
0: Malam juga Teh Olive. Oke, Teh Olive gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Adito sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Adito kurang sehat.
0: Sedikit.
4: Sedikitnya ya, yeah. Teh Olive juga tinggal sedikit lagi.
0: Betul, itu dia.
4: Iya.
0: Boleh Teh Olive, lagunya mau apa Teh Olive?
4: Lagunya Teh kan ini mas tembang mah boleh ya. Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali?
4: Iya.
0: Dari Hari Parintang.
4: Iya boleh.
0: Oke siap. Boleh salam-salamnya?
4: Salam-salamnya buat yang barusan ya. Manini.
0: Oke.
4: Ya selamat malam Manini. Kapan mau ke Pertuna lagi ya?
0: Oke.
4: Tadi itu maaf ya nggak kesenggol waktu di Anjang sana. Suka lupa kalau udah di itu teningan. Nggak bawa catatan mah ngeblank.
0: Benar. Langsung ditalar ya.
4: Iya langsung di talama dah suka lupa kan suka ada yang kelewat-lewat gitu nya.
0: Bener pasti.
4: Iya ini buat Marin ya.
0: Oke. Okay.
4: Buat DM, buat Kang Budi, buat Mulyandri ya, buat ADG ya.
0: Hah?
4: Buat Teh Aren ya, buat Egay bareng bebebnya. Buat Abi Cikunul ya, buat Waong juga bareng bebebnya juga ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Mbak Yuni, Teh Anibar, ya semoga
0: okay.
4: Ya, Teh Anibar. Buat Kang Anjas, buat Kang Mas Mulyadi ya, buat Irfan. Itu buat Alan ya, buat Pak, buat Kang Maman Apero, buat Lisna ya, buat Mama Dapi ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, buat Kang AM, buat Kang Wahyu, buat Kang Surya, buat Reja juga ya.
0: Siap.
4: Itu buat Asur ya, buat Asti ya, buat Kang Deden Bantas ya. Buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat Ujang Jey, buat Ibu Ipung Sapuro juga ya, buat Joko Tamu, buat Bang Len ya. Lewat semua aja.
0: Boleh.
4: Yang enggak ke siapa mah. Besok kalau naik lagi.
0: Siap.
4: Ya kan kalau terlalu banyak meureun di sih. Aduh loba-loba teuing cenah kata Bang Ari jujur. Wow. Banyak. Udah ngobrolnya banyak, ngirim salam juga banyak. Paling mantepnya buat Adito ya, semoga okay. Sehat selalu.
0: Siap.
4: Pulangnya hati-hati aja ya Adito, semoga okay. Selamat sampai rumah.
0: Amin ya Allah, rabbal alamin.
4: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita genjrengkan dulu mungkin ya. Boleh dari Bang Len dulu. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bang Persada Urtunaep dan Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
5: Masih semangat tadi to?
0: Masih
5: semangat
0: dong. Masih dong. Masih semangat dong, insyaallah.
5: Oke, sebentar lagi ya.
0: Iya betul, sebentar lagi ya, pulang.
5: Pengen lagunya Rindu dari Suci ya.
0: Rindu dari siapa?
5: Suci.
0: Oh, dari Suci. Boleh. Salam-salamnya
5: buat yang barusan ya, Teteh Olive. Mm-hmm. Selamat malam buat Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Budi.
0: Oke.
5: Okay. Lanjut Mus Mulyadi. Aduh, kemana wae Mus Mulyadi ya?
0: Oke.
5: Okay. Udah lama tak jumpa. Lanjut buat DM.
0: Siap.
5: Tadi ada Lisna ya, Manini.
0: Uh-huh.
5: Manini, aduh Manini ceng harkene.
0: Okay.
5: Buat Mami Papinya juga, buat Teh Meliandri, buat Ujeng J, terus buat Kang AM, Egi.
0: Oke.
5: Okay. Buat semua sajalah di Kebrukan ya.
0: Boleh.
5: Oke. Okay. Ucapannya Assalamualaikum. Terima kasih Adito.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam.
0: Hello. Tadi agak patah-patah sedikit ya. Oke, mungkin langsung aja kita genjrengkan dulu ya. Di sini udah ada beberapa lagu yang udah kita list. Dan untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng eh. Dan ini dia lagunya. Oh ini bukan punya. Bunga aku dari Bumerang. Oke, dan ini dia lagunya, Bungaku dari Bumerang. Ini untuk Saudara Fortuna, sekali lagi mengingatkan, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, guys.

Oke, okay, 90,7 Fortuna FM Radio Panggejreng Nadi Sukabumi Genjreng. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 23 lebih 50 menit. Jadi pertemuan kita juga untuk acara kali ini akan segera selesai, tepatnya itu sekitar 10 menitan lagi. Jadi untuk Saudara Fortuna, mohon maaf jika dito ada salah kata, salah pengucapan, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja, perilaku juga yang membuat hati Saudara Fortuna mungkin terasa tergores, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan benarnya itu datang dari dito sendiri ya. Oke, Saudara Fortuna, terima kasih sudah menemani dito sampai akhir ya. Terima kasih juga yang udah telepon-telepon, yang udah request lagu, terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak buat Soda Fortuna yang udah nemenin Dito deh. Mungkin kita akan bertemu lagi besok ya. Untuk jadwal Dito itu ada di jam 11, mulai dari jam 11 sampai jam 3 aja. Jadi untuk Soda Fortuna jangan sampai kelewatan ya. Boleh banget yang mau nemenin Dito juga, boleh banget sampai nanti ya, dari besok jam 11 sampai jam 3. Terima kasih untuk Saudara Fortuna kalau begitu. Saya Dito Prakasa sekaligus mengakhiri acara kali ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat
1: pagi, Pak
0: Yuska. Rujung aging pagi, Pongki. Iya, selamat pagi, sahabat semuanya. Yo. Pagi ini agak mendung ya, jujur. Soalnya biasanya aku kalau siaran pagi sama Pak Yuska itu agak sedikit rada oren-oren gitu ya. Sekarang biru agak gelap, tapi nggak apa-apa. Apapun cuacanya disyukuri aja. Aku suka cedem gini sih, enak banget. Gitu. Sambil ngopi boleh banget.
1: Betul banget.
0: Iya. Anyway, lagi mau beraktivitas ya, maksudnya lagi cekah-ceki bunda-bunda mungkin yang mau mempersiapkan anaknya sekolah, atau yang baru berangkat sekolah, atau yang baru berangkat bekerja.
1: Tapi
0: atau
1: yang ada lagi yang bekerja. Hari ini tuh sudah mulai libur, dari kemarin udah libur, nanti hari masuk itu. Juli.
0: Kenapa tuh, Mbak? Oh iya,
1: libur sekolah.
0: Lupa, iya. Emang kita udah lama gak sekolah kali ya, Mbak. Aku ya yang lama gak sekolah. Udah akhir ini ya, tahun pelajaran. Iya, udah lulus. Ya udah happy weekend.
1: Tapi masih ada yang masuk juga.
0: Happy holiday juga dan happy school juga lah ya. Pokoknya semangat semuanya beraktivitas apapun itu, seperti apapun aktivitasnya, jadi semangatin aja. Kita salam-salam nanti selain saat ini, karena kita harus pemanasan dulu dengan beberapa lagu dari timur. Siapa ya?
1: Iya.
0: Dan kita akan balik lagi selain saat ini. Tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Drácula. Tierra de Molotov.
1: ¡Caca!

0: Ini dia acara Walau Diri Fortune FM. Kita selesai dulu yuk. Sudah ada miss call-miss call di pagi hari ini. Selamat pagi yang udah miss call-miss call. Terima kasih Wilajeng Angie. Buat ini Abah Darsa dari Geopark Shiloto.
1: Iya. Puncak Bayam. Ekoni Mama Windu kolaborasi Teh Olive. Selamat pagi Teh Dela juga Wilajeng Angie, Mbak Isi Selabintana. Selamat pagi.
0: Itu juga ini ada Mama Nini ya.
1: Mama Nini,
0: ada Mami. Mama Papi. Pagi juga buat Kang Budi. Iya, Telis. Nah. Kang Egi juga, Teh Yuni Ratu hadir ya. Kang Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas juga hadir.
1: Oke,
0: Teh Aren.
1: Juga buat Teh Aren, betul sekali di Baros, Teh Maya ya. Oh iya, Puncak Poyum juga Teteh Atika sama Teh Hera. Mama Hera ini selamat pagi Lejeng Enzi. Selamat pagi Ispa juga untuk kawasan itu tuh Taman Bahagia Mama Ponti, Wilujeng Angie. Selamat pagi Lara semuanya, Teis Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajang Kils ya. Terus juga buat Kang Joko nya, selamat pagi. Pagi juga Ujung Genteng, selamat pagi yang punya ujung-ujung Badarsa Geopark Celotu. Terus juga pagi Ispa untuk kawasan itu tuh Karang Tengahnya ya.

0: Kang Mus Mulyadi. Yudhistira di mana
1: Yudhistira? Ini baru miss call, enggak tahu nih. Oh. Yudhistira, terima kasih sudah miss call dua kali ya, tapi iya sama baik saja.
0: Cijangkar yang deket ya, Teh Ani, Anibur sekarang kayaknya ya.
1: Anibur,
0: udah sehat kakinya Anibur, Anibar. Selamat pagi aja ya, TEH juga di Cijangkar. Selamat pagi Urjung Enjing. Kawasan Ciaulnya, Mama Sipa, Lisa Badesi, Tereva Mutiara di kawasan Sukarajanya. Wilujeng Eji, selamat pagi juga Bunda Widi. Pagi Ispa juga untuk kawasan Gerbi, Geger Bitung ya. Semua-semuanya Wilujeng Eji. Ada Kang Santana, ada Teh Bulan Merindu, Mama Caca juga BTS. Wah, BTS lagi banyak ini nih, project
1: ini
0: untuk Korea asli.
1: Betul. Sekarang tanggal 27, 28, 29
0: Desember ini, ya
1: BTS ini tiap hari
0: ya?
1: Iya, Indonesia. Betul.
0: Kemarin tuh baru konser di Korea kalau gak salah.
1: Iya, di Busan,
0: ya.
1: Busan.
0: Nanti Desember di Indonesia.
1: Bahkan rasanya 2 hari, sekarang jadi nambah 3 hari saking membeludaknya. Jadi nambah 3 hari.
0: Anak-anak aku juga, aduh, ikut happy amat berarti. Mau ya.
1: Kita juga punya tiga harinya ikut kayaknya banyak cuan ya.
0: Mantep.
1: Tak tahu
0: jajannya.
1: Apa yang tiap hari di sini nggak tahu, bingung kemana uangnya.
0: Oh,
1: mau ikut.
0: Pengennya mah ya.
1: Pengennya mah dong.
0: Ada yang mau bayarin nggak?
1: Ada gak nih? Catch paling belakang aja deh, 1,8.
0: Itu paling belakang ya.
1: Paling belakang loh, ya ampun. Apalagi beliau paling depan.
0: Aduh.
1: 5,3.
0: OMG, hello.
1: Wow, kalau uang kemana?
0: Aku mau ngeiaya.
1: Mengepet.
0: Bukan. Nggak mikir ke situ.
1: Hai.
0: Maksudnya uang 5 segitu, 5, berapa? Kalau paling
1: 5,3.
0: Depan 5,3. Aku mah mau beri yang rimbil-rimbil aja.
1: Rimbil-rimbil aja, benar. Mending kayak gitu ya. Ya tapi ya, gitulah.
0: Meskipun
1: siap
0: gitu
1: uang.
0: Ya. Pokoknya nonton di TV aja lah nanti.
1: Oh, iya,
0: beritanya
1: ya.
0: Yang sapotong-sapotong kayak gini kan.
1: Ya enggak apa, kata-kata kata mereka kan katanya akhirnya kita seudara senapas sama mereka.
0: Aduh.
1: Kita enggak apa, kita se-pipes aja lah.
0: Cek aja nate, seudara
1: senapas sama sakota. Kelihatan langsung orangnya gitu, asli real. Ya. Gimana ya? Kita di TV aja deh gitu.
0: Alhamdulillah. Syukur aja ya.
1: Ya udah tuh Kang Herlan ya, di miskom-miskom. Terima kasih.
0: Kang Herlan, selamat pagi.
1: Ini ada Mahmud, Mama Mahmud ya.
0: Mahmud.
1: Kang Surya, Kang Reja, Pak Nur, Teh Asti.
0: Bang Len, Kang Anjas,
1: Kang Pajri, Teh Citranya juga selamat pagi. Bang Anjas, Mama Anjas juga.
0: Teh Ayu Sukabumi kemana aja?
1: Mama Pongki, ada. Oh, Pongki ada. Teh Paponita juga hadir ya.
0: Mama Indah, ya Mama Syipa.
1: Permamahan deh.
0: Iya.
1: Siap deh. Semuanya dari S sampai Z ya enggak kesenggol. Yep. Terima kasih Pak Ben, Bang Len, saya Miss Call. Terima kasih.
0: Oke, Pak Ben, selamat pagi.
1: Yaudah, ah, kita perkiraan ya. Cuaca langsung aja Markicut ya. Markicut, mari kita mericu.
0: Hai.
1: Yo, edisi pertanggal 22 Juni 2026, udah tanggal 22 lagi ya. Dari kemarin tanggal 1 Juni padahal.
0: Aduh.
1: Ini untuk kotanya dulu.
0: Ya.
1: Betul. Gunung Puyuh nih.
0: Mm-mm.
1: Gunung Puyuh akan diperkirakan cerah. Cerahnya nggak berentang di sini, kuning menguning ya.
0: Gorengan nggak berentang.
1: 20-28 derajat Celcius. Begitu pula dengan Cikole akan diperkirakan cerah dengan suhunya 20-27 derajat Celcius. Citamiang juga cerah ya, dengan suhunya sama-sama 20-28 derajat Celcius. Untuk Warudoyong juga sama, serabatuna yang ada di Warudoyong dan Baro sama-sama cerah. Suhunya sama-sama di 20-28 derajat Celcius. Lembar situ sama cerah juga, bersama Ciberem juga sama cerah ya. Suhunya sama-sama di 20-28 derajat Celcius. Semuanya cerah ya.
0: Kecerahan.
1: Hari ini cerah, tapi emang sekarang cedera mungkin nanti siangnya cerah ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, apapun cuacanya lagi dan lagi, aku ingetin happy terus.
0: Harus dong.
1: Ya. Syukurin.
0: Untuk kota sudah.
1: Udah.
0: Kita ke kabupaten ya untuk prakicu hari ini di hari Senin awal pekannya 22 Juni. Untuk Pelabuhan Ratu itu cerah, 23-30 derajat Celcius aja. Simpenan juga cerah dengan suhunya 22-29 derajat Celcius, beda tipis. Cikakak juga cerah, Bantar Gadung, Cisolok, bahkan Cikidang juga cerah. Nah, Lengkong hari ini berawan ya di 22-28 derajat Celcius. Jampang Tengahnya cerah, Warung Kiara cerah, Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda sampai Bojonggenteng itu cerah. Parakan Salaknya berawan hari ini di 20-28 derajat Celcius. Cicuruk, Cidahu, Kalapanunggal cerah sekali dengan suhunya kompak di 20-28 derajat Celcius. Kabandungan hari ini berawan, Waluran juga berawan, Jampang Kulon cerah, Ciemas cerah, Kalibunder cerah, Surade, Cibitung sampai Ciracap, Gunung Guru, GNR ya, Cantayan juga cerah, Cisaat, Kadudampi cerah, Caringin, Sukaraja hari ini berawan. Jadi sampai Caringin kecerahan di 19 sampai 27 derajat Celcius.
1: Iya.
0: Sukaraja hari ini berawan ya, Kebon Pedes hari ini cerah. Cirengasnya berawan, Sukalarang berawan, Pabuaran berawan, Purabaya berawan. Berarti tadi memang agak cidem-cidem hari ini berawan ya Sukaraja. Mas Ispa on the way ke sini. Nyalindung cerah hari ini, Geger Bitung berawan, Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok Cidadap cerah, Tegal Bulet cerah, sampai Cimanggu dan Ciambar cerah.
1: Cerah ya.
0: Jadi untuk kabupaten berawan, cerah ya. Untuk versinya Prakicu pagi hari ini, apapun kita syukuri nikmati seperti biasa. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya
1: iya,
0: setiap pagi.
1: Jangan lupa dong. Doa terbaik ya untuk kita sampaikan nanti menjelang malam lagi ke rumah.
0: Betul.
1: Lagi mungkin. Iya. Dan ini yang warung Misko udah tiba ya.
0: Aha,
1: untuk perkenaan cuaca kabupaten itu bervariasi ya seperti
0: iya,
1: biasa ya.
0: Betul.
1: Nomor tadi kenal dengan belakang 8309. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apakah ini Adendi? Oh iya, aku mau saya juga di daerah kopi tetangga aku ya. Sueng, Adendi ya Sueng ya.
0: Adendi Sueng, Sueng
1: gitu
0: lagu
1: Sueng. Ya, gitu, bukan Seng ya. Sueng Adendi bersama para kru pabrik koncomnya. Terus juga ada Teh Tintin, ada juga buat Mang Endas Market Cilok Cowboy. Buat semuanya warga-wargi Kopti Tipar, selamat pagi yang lagi manco. Tapi kecuali dari Gang Romanis, juga Gang Citamiang, buat semuanya para gang-gangan lah ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan lagu-lagu di G-Remix-nya.
0: Oke, okay. Ibu Ipung Sapuro juga selamat pagi.
1: Oh iya, Teh Balebat, Bu Ipung Sapuro, selamat pagi ya. Buat semuanya dari A sampai Juret deh ya.
0: Pagi-pagi Juret.
1: Dan jangan lupa juga yang mungkin sedang berolahraga ya, Mbak ya.
0: Yep.
1: Iya, hari ini yang belum mungkin
0: yang
1: di rumah kecil-kecilan gitu. Olahraga aja cukup.
0: Olahraga aktivitas seperti biasa.
1: Seperti
0: ya,
1: biasa.
0: DJ
1: cuci piring gitu. Pokoknya apapun bentuk olahraganya, yang penting berolahraga, keringat, bergerak,
0: bergerak
1: gitu pasti.
0: Bergerak.
1: Semuanya harus bergerak deh ya.
0: Harus.
1: Yuk ah, kita juga yuk, ikutan senam yuk, Pak.
0: Oke.
1: Iya, dan setelah yang ini nanti
0: ada
1: bakalan
0: yang
1: ada yang sana gitu. Yang ini dan yang itu. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini dengan berita terupdate-nya.
0: Oke.
1: Jadi kita senam dulu dan tetap ya di acaranya Warawiri Portunet FM.
0: Dan Jurengge.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.